0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyebut desainer punya peran penting dalam menarasikan keindahan budaya Indonesia melalui karya fashion yang mengangkat tema warisan budaya. Dalam acara Indonesia Fashion Week di Jakarta, beliau mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia memperkenalkan Wasra kepada dunia tidak lepas dari dedikasi para desainer yang terus mengolah warisan budaya menjadi karya yang relevan, inovatif, dan membanggakan. Beliau mengatakan bahwa karakter budaya seperti itu menjadi pondasi destinasi branding, dan dia juga melihat semakin banyak wisatawan mancanegara yang menjadikan berbelanja Wasra Indonesia sebagai bagian dari perjalanan mereka. Mereka mengunjungi butik para desainer Indonesia melalui galeri hingga berburu Wasra di berbagai daerah untuk mencari cerita, keterampilan, dan identitas budaya yang melekat pada setiap karya. Untuk itu, saat ini Kementerian Pariwisata terus memperkuat shopping tourism sebagai bagian dari program pariwisata berkualitas. Sebab Indonesia memiliki kekayaan Wasra yang sangat beragam serta didukung para desainer yang mampu menerjemahkan warisan budaya menjadi karya yang terus berkembang dan mendapat apresiasi di panggung internasional. Widianti berharap semakin banyak karya desainer Indonesia yang menginspirasi dunia, serta semakin banyak wisatawan yang datang untuk mengenal Indonesia melalui Wasra, budaya, dan kreativitas anak bangsa. Sementara di sisi lain, beliau menilai bahwa fashion bukan sekedar busana, tetapi menjadi cara sebuah bangsa menceritakan jati dirinya. Indonesia Fashion Week menunjukkan bahwa fashion mampu menjadi pintu masuk untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh, selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Iya, Kenti-Kenti, selamat pagi dulu untuk Kenti-Kenti yang baru bergabung di Perumpat RRI Jambi ya, di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi Kenti-Kenti ya. Untuk edisi hari ini, semangat pagi tentunya untuk semuanya yang akan beraktivitas ya, dimanapun Kenti-Kenti melakukan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Yang terbaik untuk kita semuanya, Kenti-Kenti semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga segala kegiatan itu bisa kita kerjakan, Kenti-Kenti ya. Dan tentunya masih banyak informasi lain untuk Kenti-Kenti, menemani Kenti-Kenti untuk edisi hari ini ya. Iya, dan di satu informasi lain Kenti-Kenti, di mana kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura Muara Tembesi dan Kecamatan Pemayung kini menjadi prioritas utama nih Kenti-Kenti ya, dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Batanghari. Di mana tingginya riwayat titik api membuat kedua wilayah ini ditetapkan sebagai zona merah dan mendapatkan pengawasan yang ekstra. Ya, dan guna mengantisipasi ancaman yang kian menyala dan kian nyata, Kenti-Kenti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batanghari resmi menyiagakan posko satuan tugas atau satgas khusus di titik-titik rawan tersebut. PLT Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin menegaskan bahwa penetapan lokasi posko bukan tanpa alasan. Ya, selain Tahura dan Pemayung, satu posko induk juga disiagakan Kenti-Kenti di kantor BPBD Batanghari. Dan menurut Solihin bahwa pemetaan ini dilakukan agar penanganan di lapangan bisa berjalan jauh lebih cepat sebelum api meluas. Nah, untuk menjaga area rawan tersebut Kenti-Kenti, di mana ada sebanyak 13 personel gabungan dari unsur BPBD, TNI dan juga Polri disiagakan penuh selama 24 jam di setiap posko. Dan tidak hanya mengandalkan petugas daerah, BPBD juga tengah menjajaki kerjasama Kenti-Kenti dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pengawasan.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka! Merdeka!

kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar.

0: Hajib! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini ya. Waktu kita sudah 42 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi ya. Dan kalau jam-jam segini biasanya memang kita sudah ada yang sampai di kantor, sudah say hello sama teman-teman juga, kemudian juga sudah sarapan ya. Pokoknya semuanya sudah ada sebagian yang dikerjakan ya. Ya paling tidak mengerjakan untuk membuka peralatan kerjanya dulu ganti-ganti ya. Ya, dan masih banyak informasi kami hadirkan di kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini. Di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani tentunya sudah mulai ramai ganti-ganti ya dari para pekerja atau pegawai di perkantoran yang berdomisili di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani. Semuanya sudah pada datang, semuanya sudah pada bersaling sapa seperti itu ya, untuk memberikan semangat satu sama lain ganti-ganti ya. Dan kita masih berlanjut di sederetan informasi, di mana saya punya informasi di mana laju indeks harga konsumen di Provinsi Jambi ganti-ganti itu mencatatkan penurunan tipis atau deflasi secara bulanan. Jadi month to month ganti-ganti sebesar 0,06% pada Juli 2026. Melimpahnya pasokan bawang merah dari daerah penghasil yang tengah panen raya menjadi faktor utama di balik melandainya harga di pasaran. Kendati demikian, ganti-ganti jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, year on years, Jambi justru mengalami inflasi sebesar 3,25%. Dan kenaikan tajam harga emas, perhiasan, dan penyesuaian harga BBM komersial seperti Pertamax menjadi pendorong utamanya. Iya, dalam hal ini Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi Aidil Ada menyatakan bahwa pergerakan komoditas pada Juli 2026 terbilang cukup dinamis ganti-ganti ya, dan di satu sisi harga bawang merah merosot, namun di sisi lain harga daging ayam ras justru merangkak naik akibat melonjaknya permintaan. Ya, di mana aktifnya kembali program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG membuat sebagian pasokan daging ayam ras terserap untuk kebutuhan tersebut, sehingga ketersediaan di pasar umum menjadi berkurang ganti-ganti ya. Sementara untuk komoditas pemicu dari deflasi bulanan, Aidil menyebutkan bahwa pasokan bawang merah melimpah lantaran wilayah sentra produksi sedang memasuki masa panen pasokan. Ya, dan secara umum ganti-ganti tren inflasi tahunan Jambi sepanjang 2026 bergerak stabil di rentang 3-4%. Di mana angka tertinggi sempat menyentuh 4,5% pada Februari dan titik terendah berada di angka 2,1% pada bulan April.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nini mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti koleksi busana bertajuk Akar Langit karya 6 siswa SMK NU Banat Kudus di Jawa Tengah telah ditampilkan dalam ajang Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 di Jakarta pada Sabtu 1 Agustus lalu. Di mana pendiri jenama Jena dan Kaya, Lira Krisnalisa terkesan dengan koleksi busana rancangan siswa SMK NU Banat Kudus yang memadukan wastra Pulau Nias dengan teknik anyam kain. Beliau mengapresiasi peran para pengajar di SMK NU Banat Kudus dalam mengasah keterampilan para muridnya dalam bidang fashion. Busana karya Keisha, Lydia, Firsta, dan Mahru Nisa ini serta Nadia dan Kamila Siva dari SMK NU Banat Kudus ditampilkan dengan jenama Zelmira dalam ajang IFW 2026. Mereka menyiapkan karya busana bertajuk Akar Langit selama sekitar 2 bulan, mulai dari riset tema, eksplorasi material, pengembangan desain, sampai produksi. Karya mereka mencakup pakaian siap pakai yang memadukan unsur tradisi dan modernitas, elegan dan fungsional. Sementara itu, manajer program Jarum Foundation, Galuh Pasca Magna, mengatakan bahwa penampilan busana rancangan siswa dalam ajang IFW 2026 menunjukkan bahwa hasil pembelajaran di SMK NU Banat Kudus bisa memenuhi standar industri fashion. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Sebelum mengalami renovasi, kawasan ini bernama Tugu, terletak di Kota Baru, persisnya di bundaran kompleks perkantoran pemerintah Kota Jambi. Dengan ornamen yang dipasang, persis seperti Tugu Monas yang ada di Jakarta. Namun akhirnya, pemerintah Kota Jambi merenovasi Tugu tersebut, dan ornamen yang digunakan nyaris dirombak total, dan namanya pun mengalami perubahan menjadi Tugu Keris Siginjai. Nama yang merujuk pada sebuah senjata tradisional khas Jambi yang pernah digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Kawasan ini memiliki multifungsi pada pagi dan sore hari, terutama pada hari libur, di mana banyak masyarakat yang berkumpul untuk sekedar bersantai, bersuah foto, dan berolahraga. Pemerintah Kota Jambi juga selalu menyelenggarakan acara rutin setiap Sabtu malam yang bertajuk Car Free Night. Acara ini selalu berhasil mengundang keramaian karena diisi dengan berbagai atraksi pertunjukan musik dan budaya yang ditampilkan oleh perwakilan dari berbagai kecamatan. Pedagang kaki lima juga tidak pernah ketinggalan untuk memanfaatkan event ini untuk meraup rezeki. Dan satu hal yang menarik adalah di mana pada bagian dinding bagian bawah Tugu Keris Siginjai tercantum beberapa gambar dan tulisan yang bernilai edukasi sejarah, di mana ihwal Keris Siginjai digambarkan dengan cukup lengkap dan detail mengenai riwayat bahkan keunikannya. Dan pada Desember 2017, Tugu Keris Siginjai diresmikan. Akhirnya, kalau berkunjung ke Kota Jambi, jangan lupa untuk mengunjungi kawasan wisata bernilai edukasi, yakni Tugu Keris Siginjai.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersambungannya masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti ya. Selamat pagi buat semuanya yang memulai aktivitasnya untuk hari ini ya, dimanapun, baik itu di instansi pemerintahan ataupun di instansi swasta, ada di Kota Jambi ataupun ganti-ganti berada di luar kota. Ganti-ganti ya, semangat pagi nih buat semuanya nih ya. Ya, apalagi kita nih sudah masuk ke musim kemarau, ganti-ganti ya, dan diprediksi Agustus dan September, ganti-ganti ya. Walaupun kita udah masuk ke musim kemarau, ganti-ganti, tapi ada beberapa daerah seperti kemarin kita mungkin lewat di TikTok ya, di media sosial, lewat IG ataupun juga lewat Facebook ya, di mana di Kota Padang sendiri terjadi banjir yang cukup besar, ganti-ganti ya, bahkan bisa menenggelamkan kendaraan ya. Jadi kendaraan kayak mobil itu hanya tinggal kapnya aja kelihatan, ganti-ganti ya. Kalau motor atau kendaraan roda dua itu gitu, kelihatan cuma stang motornya saja, ganti-ganti, saking tingginya karena memang diguyur hujan dari pagi, ganti-ganti ya. Dan menyebabkan beberapa titik itu terjadi banjir yang lumayan tinggi, ganti-ganti ya, bahkan ada yang sampai 1,5 meter di kawasan Lubek, kemudian di Hatib Sulaiman, terus yang mengarah ke UNJ juga, ganti-ganti ya, kemudian ke arah Unan juga demikian, ganti-ganti ya. Pokoknya Kota Padang kemarin dilanda banjir yang cukup tinggi, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti ada beberapa daerah yang masih turun hujan, ganti-ganti. Kalau Kota Jambi atau Jambi sendiri itu sudah masuk ke musim kemarau, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini tentunya memang kita harus siaga kebakaran hutan, ganti-ganti ya. Karena apa? Karena ada beberapa titik yang memang menjadi zona merah ya, yang harus mendapatkan pengawasan ketat, seperti di Pemayung dan daerah lainnya yang ada di Batanghari, ganti-ganti ya. Ya, yang pasti pemerintah provinsi Jambi itu menetapkan status siaga kebakaran hutan, ganti-ganti ya, atau karhutla. Dan beberapa waktu lalu juga sudah menggelar apel siaga gabungan ya, untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca dan juga sinergi pencegahan di tingkat tapak, ganti-ganti ya. Iya, apalagi sudah ada apel siaga gabungan, berarti memang harus waspada dan hati-hati, ganti-ganti ya. Karena api kecil bisa jadi kawan, tapi kalau dia udah besar itu bisa jadi lawan, ganti-ganti ya. Jadi kita sendiri yang harus antisipasi dan waspada, ganti-ganti ya. Jangan sampai kita main api. Kita mesti lihat juga jangan sampai anak-anak bermain korek api ataupun lain sebagainya. Jangan membakar, ganti-ganti ya, apalagi sekarang udah musim kering ya, udah kemarau, apalagi misalnya ada angin, maka api tersebut bisa akan cepat membesar, ganti-ganti ya. Nah, paling tidak kita memang harus waspada dan siaga bencana kebakaran hutan, ganti-ganti ya. Ya, di masa berlaku status siaga, ganti-ganti ya, itu ditetapkan dari tanggal 27 April 2026 sampai 31 November 2026. Dan apel sendiri, apel gabungan itu langsung dipimpin oleh Gubernur Jambi, ganti-ganti ya. Dan yang pasti komitmen zero karhutla menjadi komitmen bersama, di mana seluruh pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau RPBPH, ganti-ganti, menandatangani nota kesepakatan ya, atau kesepahaman untuk siaga alat dan patroli intensif, ganti-ganti ya.

Iya, jadi memang Provinsi Jambi tentunya harus waspada dan hati-hati karena ada beberapa daerah yang memang masuk dalam zona merah karhutlah kanti-kanti ya di kawasan Tahura. Dan yang pasti daerah Pemayung itu dijaga ketat kanti-kanti. Karena daerah ini merupakan prioritas utama penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya mengantisipasi ancaman yang kian nyata ini, tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Batanghari juga resmi menyiagakan posko-posko satuan tugas kanti-kanti ya, khususnya di titik-titik rawan tersebut, seperti itu. Iya, dan yang pasti ada langkah penanganan di daerah yang harus dilakukan ganti-ganti. Ya, misalnya kita harus fokus wilayah rawan. Dan tentunya dengan penguatan posko yang ada dan memberikan respon cepat di daerah zona merah, terutama di Kabupaten Batanghari, khususnya di kawasan Tahura, Muara Tembesi, dan Pemayung ganti-ganti. Ya. Sementara kalau dukungan pusat, yang pasti Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bencana juga dalam hal ini Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan patroli terpadu ganti-ganti ya, pemantauan titik panas atau hotspot serta operasi modifikasi cuaca. Iya, biarpun ibaratnya sudah masuk ke musim kemarau, tapi kalau misalnya dilakukan modifikasi cuaca yang bisa menumbuhkan awan hujan, ganti-ganti paling tidak bisalah turun hujan seperti itu ya, sehingga kering yang kering ini bisa sedikit dibasahi dengan adanya hujan ganti-ganti ya.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi, ganti-ganti ya. Yang pasti siaga kebakaran hutan, ganti-ganti. Dan kita memang harus ikut mengawasi lah ya. Seperti misalnya kalau ada kiri kanan yang mau bakar-bakar sampah, ya mending kita kasih tahu gitu ya, bahwa sampah kalau bisa jangan dibakar, apalagi sudah masuk ke musim kemarau seperti saat ini ya. Api kecil jadi kawan, ganti-ganti ya, tapi kalau sudah besar dia jadi lawan dan bahkan bisa menghancurkan seperti itu ya. Dan yang pasti kita memang harus siaga lah ya. Dan apa yang harus kita lakukan, ganti-ganti ya. Misalnya kalau petugas mungkin dia harus patroli rutin seperti itu ya. Kemudian melarang masyarakat membuka lahan dengan cara membakar gitu ya. Dan harus menyiapkan juga peralatan darurat seperti pemadam api seperti itu ya. Nah kalau di rumah sih kita mesti memang harus punya VAR atau pemadam api itu juga, ganti-ganti ya. Jadi kita sudah siap siagalah seperti itu. Kalau misalnya ada api yang yang mungkin tidak sengaja ada api yang mungkin diciptakan dari pembakaran. Nah, daripada besar, yang mending kita matikan dengan alat pemati api, ganti-ganti ya. Ya, jadi harus peralatan daruratnya memang juga harus siap gitu. Dan dalam hal pencegahan dan pengawasan dini juga para petugas mungkin harus patroli kawasan. Jadi mungkin patrolinya harus bisa ditingkatkan, memantau titik-titik api secara berkala, kan tingkatnya melalui pos penjagaan. Mungkin kita bisa sedikit curiga yang tadinya hanya 2 titik, tahu-tahu kita ada 3, 4, 5 seperti itu. Nah, dalam hal ini yang namanya patroli kawasan memang harus ganti-ganti ya. Jadi titik apinya bisa terus kita pantau gitu. Dan jangan juga membuka lahan seperti yang tadi, ganti-ganti. Membuka lahan boleh tapi jangan dibakar gitu ya. Dengan cara lain mungkin bisa ganti-ganti ya. Itu bahkan lebih baik gitu ya. Karena membuka lahan dengan cara dibakar tentunya selain menciptakan kebakaran yang luas gitu ya, asapnya bisa membuat masyarakat di sekitar juga menghirup udara pembakaran tersebut dan bisa menimbulkan penyakit juga, ganti-ganti ya. Dan ini juga harus diantisipasi. Kemudian mengontrol aktivitas api juga, ganti-ganti. Jadi dalam hal ini misalnya nih ada yang camping, ada yang kemah seperti itu, sebaiknya menghindari yang namanya pembuatan api unggun, ganti-ganti ya, dan tidak membuang puntung rokoknya sembarangan di area yang kering gitu ya, karena akan cepat sekali memicu api itu untuk menyulut besar, ganti-ganti ya. Ya itu, jadi ada beberapa pengawasan dini yang perlu kita lakukan, ganti-ganti ya. Nah dalam hal kesiapan alat dan tanggap darurat juga, ganti-ganti ya, kita harus menyiapkan peralatan pemadam seperti misalnya pompa air, selang, dan sekat bakar seperti itu. Iya, dan membentuk pos siaga darurat yang melibatkan masyarakat, relawan, dan petugas terkait, ganti-ganti, merupakan cara untuk kita siap siaga akan kebakaran hutan, ganti-ganti ya. Karena kalau kita sudah menyiapkan semuanya, tentunya satu masalah akan cepat bisa kita atasi gitu ya. Misalnya ada satu titik gitu ya, karena koordinasi yang sinergi di antara semuanya, para relawan, petugas, dan lain sebagainya, maka api yang hanya satu titik tadi, karena cepatnya ke informasi ya, api tersebut bisa dipadamkan, ganti-ganti ya, sehingga kebakaran tidak meluas dan tidak melebar ke mana-mana. Ya deh, mudah-mudahan kita semua selalu waspada dan hati-hati, tidak hanya siap siaga di kebakaran hutan, ganti-ganti ya, tapi kita di lingkungan sekitar juga, ganti-ganti, apalagi misalnya di sekitaran rumah kita masih ada pohon-pohon ataupun rumput-rumput seperti itu ya. Nah sebaiknya memang kita tidak membuang puntung rokok dan tidak membakar sampah, ganti-ganti ya, karena kan kita mesti melihat juga nih bahwa di lingkungan kita itu banyak perumahan atau banyak-banyak rumah masyarakat, yang paling tidak ya kalau misalnya ada sampah ya kita satukan di satu tempat kemudian kita buang ke tempat sampah, ganti-ganti ya. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kita semuanya di situasi yang memang sudah masuk ke musim kemarau, ganti-ganti ya.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Jambi Pagi Iku.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: FM 99,2 MHz, Pro 4, RRI Jambi. Jambi Bedenda.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Apresiasi Budaya Jambi.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rah, buang sampah di mana sih?
2: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
1: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
2: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
1: Iya juga ya.
2: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko dan juga di edisi 4 Agustus 2026.

Ya, bendungan Keureuto jaga pasokan air Aceh tetap aman saat kemarau. Ketika nanti Kementerian Pekerjaan Umum atau PU memastikan bendungan Keureuto menjaga pasokan air di Aceh tetap aman selama musim kemarau. Bendungan tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengelolaan sumber daya air harus menjamin kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Menurutnya, optimalisasi bendungan menjadi langkah penting menjaga ketahanan air secara berkelanjutan. Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Provinsi Aceh dengan kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik. Infrastruktur tersebut juga memiliki luas genangan mencapai sekitar 896,39 hektar. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti baca di laman rri.co.id.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
0: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
0: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: Hello guys.

Ya masih bersama Ketika Anti pastinya di 99,2 MHz dan satu informasi di mana PBSI ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Ketika Anti Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Natail, Pasaribu, serta Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil. Organisasi itu juga menyatakan pendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation atau BWF dalam menjaga integritas olahraga. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Ariki Suebagja menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut. Keterangan yang dikutip rri.co.id pada Selasa 4 Agustus 2026 dari pernyataan resmi yang disampaikan PBSI. PBSI menyatakan keputusan perubahan komposisi pemain diambil untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi keikutsertaan atlet. Langkah tersebut dilakukan seiring berjalannya proses yang sedang ditangani BWF. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kami baca di laman

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

Ya, masih bersama ketika nanti dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko. Satu informasi di mana 3 pesenam Jambi tampil pada ASEAN Championship di Filipina. Ketika nanti 3 pesenam putra binaan Parsani Jambi akan mewakili Indonesia ikut pada kejuaraan senam aerobik gimnastik internasional ASEAN Championship yang berlangsung 3 hingga 10 Agustus 2026 di Filipina. Sekretaris Pemprov Parsani Jambi Agung di Jambi Senin mengatakan ketiga atlet senam Jambi mewakili Indonesia pada kejuaraan di Filipina tersebut adalah Aprilian Anggara, M. Angger Darmawan, dan M. Angger Setiawan, di mana mereka akan turun di nomor trio sport aerobik gimnastik. Ketika nanti untuk pelatih pendamping yang ditunjuk mendampingi ketiga atlet Jambi pada kejuaraan tersebut adalah Veronica dengan bekal pengalaman yang diraih pesenam Jambi, optimis bisa meraih medali pada kejuaraan internasional tersebut. Kemudian dengan pengalaman dan prestasi ketiga pesenam Jambi selama ini yang sebelumnya merupakan peraih medali emas pada PON 2024 Aceh Medan, dan juga pengurus senam Jambi berharap mereka bisa tampil maksimal pada kejuaraan tersebut dengan meraih medali. Ya, ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti tentunya di kabar hari ini.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam Serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi, seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu informasi ganti-ganti di mana UMKM Biro Buli Selatan makin berdaya. Ganti-ganti UMKM yang berdaya di Taman Panggung Bumi Anggur terus menunjukkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat di Biro Buli Selatan, Kota Palu. Setiap Sabtu malam mulai pukul 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kawasan tersebut dipadati warga yang datang menikmati hiburan musik sekaligus berburu aneka kuliner dan produk lokal yang dijajakan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kegiatan yang digelar secara rutin ini menjadi ruang pemberdayaan bagi warga sekitar untuk mengembangkan usahanya. Berbagai stand berjajar di sepanjang area taman menawarkan beragam menu seperti makanan siap saji, kopi, teh, minuman segar hingga jajanan lokal khas Sulawesi Tengah. Kehadiran UMKM tersebut tidak hanya menambah semarak suasana tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca tentunya di laman rri.co.id.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
1: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
0: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
1: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
0: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temennya kesulitan.
1: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
0: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

Tane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Helarotane disebutkan bahwa permainan Helarotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik. Karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Helarotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif. Karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Helarotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan. Jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Informasi berikut, mahasiswa KKN responsif Win Saizu Lati UMKM Desa Sokawera membuat poster digital. Ketika Anti mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN responsif UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto menggelar pelatihan dan sosialisasi pembuatan poster digital bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang diprakarsai mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Bagus Nur Virgianto bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi desain digital sebagai media promosi produk sehingga mampu memperkuat daya saing UMKM di era digital. Pemateri menjelaskan perkembangan teknologi informasi menuntut pelaku UMKM mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran yang efektif. Namun, masih banyak pelaku usaha di tingkat desa yang belum memiliki keterampilan membuat materi promosi yang menarik dan komunikatif. Nah, Ketika Anti untuk informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

Kabar Hariko itu jalin kerjasama dengan SKK Migas Sumbaksel Kejati Jambi perkuat kepastian hukum. Ketika nanti Kejaksaan Tinggi Jambi terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satunya melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Haryadi dengan Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbaksel Bambang Dwi Januarto yang berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para asisten Kabag Tata Usaha dan para koordinator serta para kepala seksi di bidang perdata dan tata usaha negara Kejati Jambi. Sementara dari SKK Migas Sumbaksel turut hadir koordinator Forkom SKK Migas Sumbaksel Kurnia Sriwijayanti, Pertamina Field Manager Kurniawan Triwidodo serta beserta jajaran. Perjanjian kerjasama ini bertujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran operasional kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jambi. Kerjasama tersebut juga menjadi langkah strategi dalam mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi menghambat operasional sektor hulu migas serta mempererat sinergi antara SKK Migas dan Kejaksaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi yaitu di kabar hari ikon.

0: Terima kasih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz. Dan juga Ketika Nanti selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu bernuansa Islam, tentunya sembari kita menunggu beduk dan azan zuhur pada formasi pukul 12:15 waktu Indonesia Barat.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak, Jambi.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di kebersamaan kita pada jambi siang Iko dan juga selepas sholat zuhur ya Ketika Anti. Dan juga siang hari Iko nih enaknya memang makan dan juga untuk masak masakan pada siang hari ya Ketika Anti. Nah, ada satu masakan Ketika Anti di mana sepat kuliner khas Sumbawa dengan kuah asam segar yang mengunggah selera Ketika Anti nih. Ketika Anti, seperti kita ketahui, Indonesia tentunya memiliki beragam kuliner tradisional yang kaya akan cita rasanya. Nah, salah satunya sepat Ketika Anti, hidangan khas Sumbawa Nusa Tenggara Barat atau NTB. Masakan ini dikenal dengan kuahnya yang segar, memadukan rasa asam, pedas, dan gurih sehingga menjadi salah satu sajian favorit masyarakat setempat. Nah, Ketika Anti, di Sumbawa sepat kerap hadir sebagai menu pembuka selera, bahkan banyak keluarga menyajikan hidangan ini hampir setiap hari karena rasanya yang menyegarkan dan cocok disantap setiap harinya. Dikutip dari Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, Ketika Anti, bahan utama sepat umumnya berupa ikan segar yang dibakar hingga matang, kemudian disajikan bersama kuah berbumbu rempah. Selain itu juga Ketika Anti, ikan hidangan ini juga dapat dibuat menggunakan udang ataupun ayam sebagai variasinya. Nah, aroma ikan bakar yang berpadu dengan kuah asam segar menjadikan sepat memiliki cita rasa yang khas dan sulit dilupakan. Untuk bahan-bahannya sendiri Ketika Anti, di mana kita menyiapkan 300 gram ikan segar dapat diganti udang ataupun ayam dibakar hingga matang. Lalu satu buah terong ungu dibakar, dikupas, lalu disuwir kasar Ketika Anti. Dan juga segenggam daun kemangi, kita juga memerlukan daun kemangi juga Ketika Anti. 5 buah cabai rawit merah ditumbuk kasar, lalu 1 buah tomat dibakar, 2 butir kemiri sesuai selera juga, 3 buah belimbing bulu, 1 cm terasi bakar Ketika Anti, dan juga garam secukupnya, air panas matang secukupnya. Nah, untuk pelengkapnya sendiri Ketika Anti bisa dipadukan dengan kerupuk kulit, 2 buah jeruk limau atau jeruk sambal, dan juga tentu cara pembuatannya Ketika Anti yaitu pertama petik daun kemangi lalu cuci hingga bersih, bakar tomat, bawang merah, dan juga terong hingga matang Ketika Anti. Kupas terong bakar, kemudian suwir kasar dagingnya, ulek cabai rawit, bawang merah bakar, tomat bakar, garam dan terasi bakar jika digunakan hingga agak kasar Ketika Anti. Nah, 5, bakar ikan, udang ataupun ayam hingga matang dan juga hingga beraroma harum Ketika Anti. Untuk cara penyajiannya sendiri yaitu siapkan mangkuk saji, lalu masukkan suwiran terong bakar, daun kemangi, bumbu yang telah diulek serta irisan belimbing bulu. Tuangkan air panas yang baru mendidih secukupnya ke dalam mangkuk. Koreksi rasa Ketika Anti hingga mendapatkan perpaduan rasa asam, gurih dan pedas sesuai selera kita. Nah, lalu masukkan ikan bakar ke dalam kuah. Peras jeruk limau di atas hidangan agar cita rasa semakin segar. Sajikan bersama kerupuk kulit sebagai pelengkapnya. Nah, sepat menawarkan perpaduan rasa yang unik, mulai dari asam segar, pedas, dan juga gurih yang berasal dari ikan bakar dan juga rempah-rempah. Hidangan ini sangat cocok dinikmati bersama nasi putih hangat, terutama saat berbuka puasa atau sebagai menu makan siang bersama keluarga. Nah, sebagai salah satu warisan kuliner Sumbawa Ketika Anti, sepat tidak hanya menghadirkan kelezatan tetapi juga mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat dalam mengelola hasil laut dan rempah lokal menjadi sajian yang sederhana namun kaya cita rasanya. Ya Ketika Anti, itu tadi dia ya satu informasi dari rri.co.id di mana sepat kuliner khas Sumbawa dengan kuah asam segar yang mengunggah selera. Tetap bersama Ketika Anti dan juga nanti pastinya akan ada informasi-informasi lebih lanjut seputar kuliner. Dan di kebersamaan kita pada jambi siang Iko.

Duk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Masih bersama Mau Ketika Anti di 99,2 MHz. Kembali satu informasi untuk Ketika Anti di mana Ketika Anti mengenal olahan gurita Kabupaten Kaur. Ketika Anti, Kabupaten Kaur adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang sangat terkenal dengan kekayaan lautnya, terutama hasil tangkapan gurita yang melimpah. Ya, potensi bahar yang sebesar ini melahirkan berbagai inovasi kuliner berbahan dasar gurita yang menjadi ikon wisata kuliner daerah tersebut. Nah, di antaranya ada sate gurita merupakan olahan paling ikonik yang selalu diburu oleh wisatawan saat berkunjung ke pesisir Kaur. Hidangan ini menawarkan tekstur daging yang kenyal sekaligus lembut dengan siraman bumbu kacang atau bumbu kecap yang mengunggah selera. Ibu Erni selaku owner dari toko olahan gurita mengatakan banyak jenis makanan yang bisa diolah dari gurita ini. Di antaranya sambal langat gurita menjadi variasi tradisional berikutnya yang kaya akan rempah-rempah khas masakan dusun. Olahan sambal pedas ini dimasak dengan teknik khusus sehingga bumbunya meresap sempurna ke dalam potongan gurita besar. Gulai gurita juga menjadi menu rumahan andalan yang sering dihidangkan oleh masyarakat lokal Kaur. Kuah santannya yang kental dan gurih berpadu sangat pas dengan tekstur daging gurita yang khas. Kerupuk gurita hadir sebagai inovasi produk kering yang renyah dan gurih untuk cemilan sehari-hari. Produk kreatif dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM setempat ini menjadi pilihan utama oleh-oleh bagi para pelancong. Nah, stik gurita juga tidak kalah populer sebagai alternatif buah tangan modern dari bumi Kaur. Modifikasi cemilan ini memanfaatkan daging gurita yang digiling halus lalu dicampur adonan tepung sebelum digoreng hingga garing. Festival gurita diadakan secara rutin oleh pemerintah daerah setempat yang mempromosikan seluruh potensi pangan kreatif ke tingkat nasional. Melalui perayaan tahunan tersebut, identitas kuliner khas Kaur diharapkan mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya, Ketika Anti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Anti tentunya pada siang hari kok, dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joditi ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, yaelah. Di hari ini, kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRNet Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita biasa begitu ya. Ingat rasa lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, gak ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tadi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke. Okay.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung. Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikdasmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana gitu. Kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana. Berapa ya nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-8885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perempat yang lainnya. Karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah, kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dil, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya, tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, nih, bahasa Lampung. Kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, atau nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferry, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi, bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi, meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu, ya.
2: Terjadi.
3: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
3: sikap
2: Palembang
3: bahasanya cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana. Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo? Ah, kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargai bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
3: Sudah pasti. Pasti. Bang, jadi dalam perkembangannya tentu ya apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya sudah. Berbagai suku bangsa ada di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah memang gini Bang, dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
3: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu,
2: melekat ya,
3: betul Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Leris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa? Menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Gitu, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya? Semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya, oh ini apa ya terjemahannya, oh ini apa ya artinya. Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik,
3: gitu, Bang.
2: Ya. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa
3: ya, betul, iya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu. Sebetulnya tidak sulit, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Oke.
2: Dialek A sama O.
3: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu Pira Siarani, saya bu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
3: ya Bang Jo apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina? Kak Perau, saya akan saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
3: Okay. Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya, gitu pada dua.
1: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Pop pendengar Perompat, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Ah, belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama anak kecilnya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujuh. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung, nama bahasanya apa gitu? Oh, nama bahasanya apa
2: di siap. Bandar Lampung? Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ca.
4: Udah, satu aja Bang Jojo ya, pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke deh, okay. Makasih.
2: Sami-sami, Ca. Siap. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya nggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada nggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah.

0: seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Arjabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah, atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Okay. Seperti itu.
1: Jadi perbedaan hanya di...
2: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo, dari Lampung.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
0: Baik. Ya, halo?
3: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
0: Kecil ya, nih, karena lewat WA.
1: Oh, oke, okay. Silakan langsung aja, okay. Bang Ferry.
3: Sama apa narasumbernya, Abang siapa?
0: Bang Deris.
3: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
0: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
3: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kan bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
0: Oke, jaman-jaman
3: sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang? Bang Edo. Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
1: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek, pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara apa ya, secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih apa ya, yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Yeah. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung? Karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan

0: bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita orang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jok.
2: Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
1: Ya, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
1: Bang Ferry.
3: Ya.
1: Hah? Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry, oh, jadi Bang Leonardo. Bang. Gak parah sama-sama. Yang penting dinas dalam Leonardo.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
3: Sehat. Ya. Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
3: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya deh Pak. bajunya lagi yang Lampung. Ini dengan lihat Ciguri ya, karena guru panggil Cigu nih. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
1: Yeah.
3: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya bumi ruak jurai, kalau nggak salah ya. Aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasinya. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas? Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan. Oke, dari sisi ya.
1: Cikgu.
3: Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau api, nah itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri yang mohon tanggapannya, Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih, Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
1: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya, iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
1: Ya,
0: ya.
1: Menyatukan
0: komunitas. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
1: Yeah.
0: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati tuh, ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, ram, gitu kan. Dari mana bang kita, gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi kenal, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak, gitu ya.
1: Hmm.
0: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya, Bang Ferry dan Bang Jo, gitu ya.
1: Hmm.
0: Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, iyo si kami jiki lo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, oh iya asli Lampung.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku.
1: Hmm.
0: Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
2: Oke, siap.
1: Bagaimana gitu, Bang Jo?
2: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus,
1: mm-hmm.
0: ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya untuk kata ganti saya ya. Saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam ya.
1: Hmm.
0: Bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga, memang itu tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau dengan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
2: Okay.
0: Jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
2: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan, semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
2: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
2: Siap deh kalau gitu Bang Deri. Siap. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya, okay, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
2: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
0: Ya,
2: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
2: Ya pun. Ya.
4: ...99,2 Propat RRI Jambi.
5: Kabar Hari Ikut.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada Jambi Siang Iko dan juga di edisi hari Iko yaitu Selasa 4 Agustus 2026. Satu informasi di kabar hari Iko di mana tingkat hunian hotel bintang bulan Juni 2026 capai 57,37%. Ganti Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada bulan Juni 2026 sebesar 57,37% atau lebih tinggi dibanding TPK bulan sebelumnya, yaitu sebesar 53,04%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jambi Aidil Adha dalam rilis berita resmi statistik pada Senin 3 Agustus 2026. Disampaikannya Aidil Adha, jumlah tamu penginapan atau yang menginap pada Hotel Bintang bulan Juli 2026 sebanyak 61.269 orang, sedangkan pada bulan Mei 2026 sebanyak 57.825 orang atau naik sebesar 5,96%. Adapun rasio tamu mancanegara terhadap tamu Nusantara bulan Juni itu 2026 sebesar 0,007. Ini berarti bahwa dari 1.000 tamu yang menginap di hotel terdapat 7 tamu yang berasal dari mancanegara. Nah, ketika nanti untuk rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan tamu Nusantara pada Hotel Bintang bulan Juni 2026 adalah 1,67 hari. Dan juga kali ganti itu tadi dia informasi di kabar hari ini.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterai, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterai bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa meningkatkan ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Informasi di mana Kemenhub perkuat sinergi dengan BPPH dan KPH cegah karhutla di Jambi. Ketika nanti Kementerian Kehutanan atau Kemenhub memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi, salah satunya lewat sinergi dengan para pemegang perizinan perusahaan pemanfaatan hutan atau BPPH dan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH yang menghadapi potensi karhutla pada musim kemarau. Ya, Kepala Badan, maksud kami Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL Wilayah 4 Kemenhub, Andi Rohaindi menyampaikan sinergi tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi kesiapan atau maksud kami kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan nasional dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat sistem pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut rapat koordinasi itu diikuti para pemegang BPPH serta perwakilan KPH di Provinsi Jambi. Ya, keterlibatan KPH menjadi bagian penting karena memiliki peran strategis sebagai pengelola wilayah dalam memperkuat koordinasi, pemantauan kawasan, deteksi dini, serta respon awal di tingkat tapak. Fokus kepada pencegahan merupakan langkah paling efektif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh pemegang BPH harus terus diperkuat, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, patroli hingga koordinasi dengan KPH, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Ya, ketika nanti itu tadi dia informasi kami sajikan pada siang hari ini dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jadi ya, sesi terakhir kita ketika nanti di mana OJK beberkan strategi jaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketika nanti di mana pekan ganti berada, otoritas jasa keuangan atau OJK terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan sektor perbankan, pasar modal hingga perlindungan konsumen. Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, Selasa 4 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut dia, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di sektor perbankan, OJK mengoptimalkan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk mendukung akses pembiayaan masyarakat. Ya, ketika nanti itu tadi satu informasi terakhir kita di siang hari ini, dan juga nanti akan ada rekan Baihaki yang akan menemani kanti-kanti. Tentunya dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ER Music
2: Iki loh.

0: Mas Wahyu.
1: Dalam.
2: Ayo bocah.
0: Ayo lo, ayo lo.
1: Ayo Pak Kelowo.
2: Wahyu kiri.
1: Sorry sih. Yo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini ya, bertepatan di hari Selasa 4 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Baik, saya akan temani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan Prompat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya yang sudah setia dari pagi sampai saat ini, atau yang baru saja membuka di channel radionya ya.

0: Pan 116707920. Ada siapakah di sana, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo, ayo, ayo.
1: Sehat, Bay?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
0: iya, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Mantap benar. Kalau sehat enak dengarnya ya. Iya, sehat badan. Sehat Oke, rezeki. Iya, semuanya sehat dah, enggak ada yang kurang satu apapun.
1: Lagi dompetnya sehat.
0: Wah, itu tambah enak, udah badan sehat, dompet
1: kalau
0: sehat.
1: ASN mah tanggal muda dompetnya sehat
0: dia. Iya, akhir bulan baru dia kelabak-kelabakan. Astagfirullah. Baik, Bunda Wati, tema kita hari ini hutan bukan untuk dibakar. Tapi benar untuk sekali dijaga.
1: Benar-benar baik.
0: Benar banget
1: hutan
0: kan.
1: Kalau hutan dibakar, kaki kan tak kaki lagi. Tidak bisa longsor, Bay.
0: Itu dia. Hutannya jadi tandus, jadi nah, gundul.
1: Benar sekali. Kalau kena hujan, Oke.
0: Nah, sudah
1: lah. Sudahlah.
0: Sudahlah. Bencana melanda.
1: Lagian hewan-hewan itu kan kalau sudah dibakar hutan mau kemana lagi dia?
0: Iya.
1: Iya,
0: mau rumah di situ semua, yang kecil, yang besar, yang galak, yang baik, semua ada di situ.
1: Iya, larinya akhirnya ke rumah warga. Wah,
0: ini jadi warga mengancam warga.
1: Warga kan kalau hewan-hewan liar kan buat pun pasti takut.
0: Iyalah.
1: Yang sering lepas tuh setahu saya tuh harimau.
0: Harimau ya.
1: Monyet-monyet tuh. Monyet saban hari lah mungkin nongol. Harimau itu yang mengerikan.
0: Benar, benar. Harimau
1: gajah,
0: itu kan
1: gajah semua bisa lepas.
0: Iya, gajah masuk ke pemukiman penduduk ya.
1: Karena hutan adalah jantung.
0: Betul.
1: Kehidupan.
0: Betul banget.
1: Kasihan dong, jangan dong dibakar.
0: Jangan, jangan. Kita jaga hutan kita semuanya ya.
1: Sekarang ada Bang Bay, orang kan ngerokoknya. Sengaja dibuang
0: pengurus. Oh, sengaja apa? Memang gimana tuh?
1: Ya, kayaknya kalau memang ingin nganu lahan tuh pasti ya sengaja.
0: Iyalah, benar, benar. Kalau udah panas
1: hutan kebakaran kan enggak mungkin. Nah, itulah hutan bisa kebakar. Kalau rumah mungkin
0: ya, betul. Iya.
1: Kalau hutan itu dari mana meledaknya?
0: Iya, dari mana sumber apinya kalau bukan dari manusia sendiri ya?
1: Benar sekali. Itulah manusia itu dikasih otak untuk berpikir yang
0: betul, panjang. Betul banget.
1: Realistis lah dikit.
0: Oke. Oke, siap Bunda Wati.
1: Haredang.
0: Asik.
1: Haredang.
0: Emang lagi haredang hari ini ya.
1: Kayaknya sampai bulan September ini haredang.
0: September ya, perkiraan ya.
1: Itu BMKG kan,
0: ngomong
1: kan BMKG tuh.
0: Wah iya. Masyarakat pun sekarang udah jadi BMKG juga, ada tahu.
1: BMKG juga. Kok bapak gitu yang lari semua. Es doget, es dawet.
0: Iya. Oke, siap.
1: Salam semua-semua ada ya.
0: Boleh.
1: Buatnya teman-teman tuh buatnya senang. Parinya global selamat dari situ selamat sore
0: selamat
1: kita yang dari rumah Yogi karena global karunya global tuh biar jangan diangkut sama maling ya
0: ya
1: pasti sekolahnya ke sini. Makanya juga sebenarnya semua tidak bisa masuk karena angin.
0: Gitu, sabar
1: ini memang angin kalau sama bayi. Baik, terima kasih, Dayo.
0: Oke, siap.
1: Ya, selamat tinggal rumah sama adik-adik di rumah,
0: baik.
1: Ya. Baik. Oh, iya, lupa sih, kok.
0: Apa tuh?
1: Buatnya bini pakmu.
0: Oh, siap.
1: Barakallahu fi umri, dia ulang tahun hari ini.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Ya, Ana, happy birthday, Ana, ya. Tak tunggu makan-makannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda Wati yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kita akan sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka dong pintunya.
0: Siap.
1: Dangdutan
0: yuk.
1: Yo, dangdutan di Kedemangan. Mantap panasnya.
0: Mantap, mantap. Luar biasa panas.
1: Panasan, saya baru ngambil gas.
0: Wah, panas-panasan ya.
1: Kepangkalan dia gas masuk, jadi nggak diambil sayang lah. Udahlah, kita ambil dulu lah panas-panasan.
0: Iyalah.
1: Nunggu Bang Alimin baliknya maghrib, nanti habis basnya.
0: Wah, keburu habis lah kalau maghrib.
1: Iya, saking panasnya minum sampai habis satu lumpur cangkir gedengnya.
0: Waduh.
1: Daripada minum es, mending saya minum air hangat.
0: Benar.
1: Sudah cuaca panas, minum air es, tambah-tambah demam nanti.
0: Iyalah.
1: Kita cari sehat, Pak Ewa.
0: Betul.
1: Kesehatan itu mahal.
0: Betul banget.
1: Gimana kabarnya, sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Masih semangat untuk dangdut?
0: Masih dong.
1: Kemarin kenapa nggak datang?
0: Kemarin kebetulan dinas dari jam 10.
1: Mantap.
0: Iya, sampai sore. Nanti saya kesana, udah kesorean.
1: Ada 8 orang yang datang sahabat ngeluyur.
0: Alhamdulillah, ya, ada yang datang ya.
1: Iya. Oke, lagunya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Untuk siapa? Ya, Nirnawati dah.
0: Nirnawati bukan ya. Oke, untuk siapa?
1: Ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat Abang Eki, selamat sore, selamat aktivitas dan bertugas.
0: Iya.
1: Tetap semangat untuk menghibur kita.
0: Siap.
1: Dan semoga kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati pulangnya ya.
0: Baik.
1: Terus, ada Mas Alimin, ada Rindu, Ramola, Amar Bakung,
0: iya.
1: Budi Sula, Budi Solia, Naila, Toro, Anita, Pak Udin, Pak Sultan, Eman, Kak Bete, Bambang Indranda, Bumbari Sita dan Uda Anju, Bang Agung, Bang Ujal, Mas Yatno, Ageng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Gunung Ayam, Putra Pulau Tujang, Tuntur, Mas Tafuan Pematang Gajah, Mas Tujo, terus ada Puja Kusuma, Kadir Poes, Abdullah, Mas Sutri, Mas Ubal, semuanya lah banyak kita.
0: Siap.
1: Oke, lagunya ditunggu. Amin modong belum ketinggalan ha sama Mak Ija.
0: Iya.
1: Bang Darus juga Renas Bandung, Mak Titin Renas Bandung sama Bang Somat di Senau. Oke, Bang Eki.
0: Siap.
1: Lagu ready?
0: Ready.
1: Mainkan Bang Eki, terima kasih. Baik. Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Tendia Dia Purnama yang sudah bergabung ya, luar biasa. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu bersama keluarga ya. Kembali kita sapa ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat luar dalam ya.
1: Amin.
0: Amin ya Allah.
1: Iya.
0: Panas juga kah di sana?
1: Ya, jangan lagi. Bang.
0: Jangan lagi. Berarti memang hari ini panasnya merata ya.
1: Ya, sampai ke dalam kamar.
0: Iya, benar. Kipas aja udah nggak terasa dingin lagi.
1: Waduh, lama
0: iya. Panas. Sampai panas jadi tiup-tiup, jadi panas juga malah kan malah adem ya.
1: Iya dia. Ayo apa lagunya, Pak?
0: Oke, siap lagunya apa tuh?
1: 10 jari.
0: 10 jari.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya. Buat Mas Halini.
0: Iya.
1: Buat Nadia Purnamanya.
0: Iya.
1: Buat Aja Semono, Mas Ahmad, Mas Mualai,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali. Semangat-semangat untuk Cik Rusli ya. Terima kasih. Luar biasa ya. Ah, di mana-mana emang semuanya panas ya. Gak ada yang adem hari ini. Panas semua. Di dalam pun panas juga rasanya. Baik, ganti-ganti di belakangnya Cik Rusli. Kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yapun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang Balihak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Sama aja ya, ini tanggal 3 ya.
0: Tanggal 3, masih baru tanggalnya.
2: Kalau udah 5 sekarang ini baru banyak kurang.
0: Bisa aja.
2: Tadi ngebahas cuaca.
0: Panas juga Bandar Lampung ya. Tapi memang belum, seminggu kemarin belum ada hujan juga.
2: Belum, masih mendung. Hujannya di mana?
0: Oh, baru cuma ngasih ini ya. Masih tanda-tanda, tapi hujannya enggak.
2: Iya betul.
0: Enggak apa-apa lah, emang lagi dikasih panas juga semuanya kayaknya.
2: Penting pada sehat lah.
0: Iya, penting pada sehat.
2: Iya, apa lagunya?
0: Lagunya apa kira-kira?
2: Aku tanya Ayang Besi. Lagunya apa?
0: Yang enak dong, yang siang-siang enak didengar apa kita sambil ngopi.
2: Iya, yang romantis
0: dong, aku mau kreatif ya.
2: Yang manis bukan itu.
0: Yang manis. Yang mana tuh?
2: Pria idaman.
0: Oh, pria idaman.
2: Tapi prianya diganti Bapak tampan
0: idaman. Mantap. Assalamualaikum. Siap, ready pria idaman.
2: Tanggal 3 ini lagunya ini pria idaman. Nanti kalau tanggal 20 katanya pria hidung doang. Salamnya tadi siapa Bang?
0: Yang udah masuk tadi ada Bunda Wati, ada Cik Rusli, ada Bunda Nadia.
2: Oh iya, salam kenal Cik Rusli, Nadia, Bunda Wati juga, Bunda Yani, Yati Sargawi, ada Bang Rudi, Bang Amar, Bang Agung, juga ada Butnya, buat ke momen spesialnya buat mami nih yang lagi senyum di tanggal 3.
0: Iya.
2: Spesial, super spesialnya buat keluarga besar Bang Bayang Hoki. Sehat selalu ya Bang.
0: Amin ya Allah.
2: Nah, terima kasih. Ditunggu lagu buat pria Bang Bapak Idam ini.
0: Siap.
2: Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Babang Tampan yang sudah bergabung ya. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada ya, kita nikmati terlebih dahulu ya, atau kita sapa ya terlebih dahulu ada siapa lagi di sana. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Abang apa
0: sih? Bang Baihaki.
3: Oh ya ya ya, Bang Baihaki.
0: Iya, ini dengan ya. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mak Ija.
0: Oh, insyaallah Mak Ija, lupa saya.
3: Itulah saya pun lupa.
0: Sama-sama lupa dong kita.
3: Iya.
0: Mak Ijah yang oh ya, Mak Ijah naik haji ya?
3: Bukan. Ada dua loh.
0: Hah? Ada dua?
3: Iza, bukan Ija.
0: Oh, Iza.
3: Iya.
0: Enggak pakai H.
3: Enggak.
0: Oh, aduh, tapi Mak Ijah juga sama.
3: Iya, Mak Ijah sama.
0: Oh, Mak Ijah sama Mak Ijah ya?
3: Iya.
0: Waduh, ini di mana kalau Mak Ijah nih?
3: Ini Mak Ijah yang di Mudung Darat.
0: Oh, yang di Mudung Darat.
3: Tetangganya Bang Armi.
0: Oh, salah pula saya jadinya.
3: Kriting nih Bang, maksudnya.
0: Kriting ya, nggak apa-apa sambil olahraga.
3: Olahraga di kaki aturannya, ini di tangan. Ini olahraga otak nih.
0: Iyalah, olahraga juga itu tangan tuh bergerak-gerak kan. Oke, yang penting kabar sehat di sana bersama keluarga ya.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau panas kayaknya panas juga sama ya.
3: Iya, sama panasnya.
0: Panasnya sama kayaknya.
3: Iya, yang penting hatinya enggak panas.
0: Nah, itu yang penting itu. Hati jangan tempat cuaca boleh panas, hati jangan ikut-ikut panas, ya enggak?
3: Iya.
0: Oke, sambil kita panas-panasan mau dengar lagu apa nih?
3: Tujuh sumur.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buatnya Bang Orni.
0: Siap.
3: Amarkan.
0: Baik.
3: Buatnya Bu Desila. Buatnya Bang Ajum.
0: Iya.
3: Buatnya siapa tadi Bang yang baru masuk duduk?
0: Ada Bang Topan.
3: Bang Topan.
0: Di Bandar Lampung. Iya, jauh tuh dari Bandar Lampung.
3: Waduh, jauh juga di monitornya Jambi.
0: Iya, di monitornya Jambi malahan.
3: Salam-salam buat yang belum kenal ya. Terima kasih atas senggolannya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Mak Ijah yang ada di Mudung Darat rupanya ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika itu dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan ya. Sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
1: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Pro 4 RRI Jambi.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, yang dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Baik, ketika di mana pun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tentunya juga masih di acara Prodangdut. Baik, ketika nanti kita akan sapa kembali di 08116767990. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan lo.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Kenapa bang bawa hati?
0: Biasa, tempat langganan kita. Tahu kan tempat langganan kita di mana dangdutan?
1: Iya, tahu di mana lah. Di perempat aja lah.
0: Gitu, siap. Nggak kesana emang? Hah? Dangdutannya nggak kesana? Oke, siap.
1: Kalau rumah Matero sebenarnya enggak ada tuh.
0: Iya, kuenya enggak ada rupanya.
1: Kalau rumah Waudun banyak ada kopinya.
0: Kopinya walaupun enggak ada kuenya ya.
1: Jadi temanya tentang
0: apa namanya, hutan bukan untuk dibakar tapi untuk dijaga.
1: Oh gitu. Tapi walaupun di hutan, di rumah juga kita harus waspada juga bang Bayak ya.
0: Iya, betul.
1: Pertama sekali kompor gas harus
0: Betul.
1: Selanjutnya kalau sudah kita mengecas HP, itu harus dicabut ya.
0: Oke, benar.
1: Kemudian kita kangen juga kalau tidak dipakai, dicabut juga.
0: Iya, jangan muter kanan-kiri beda ya kan?
1: Iya, karena itu kan api bang.
0: Betul, banyak. Satu juga api, kedua juga penghematan listrik juga kan?
1: Iya, apalagi kalau tablet. Sambungan kabel itu apa nih, harus pendek itu jangan sekali bang ya.
0: Oke, baik.
1: Itu pernah terjadi di daerah di kampung aku lah gitu kan. Karena dia sambungan harus pendek.
0: Waduh.
1: Kena angin kuat kemudian panasnya begitu teriknya bergeser terus akhirnya
0: jadi api
1: keluar apinya.
0: Iyalah, ngeri lah kalau kayak gitu ya.
1: Ya, jadi harus kita waspada lah.
0: Betul.
1: Lagunya bang itu
0: siap, apa lagunya tuh?
1: Panggilan Cinta dari Paul Gayo dan Sylvia Mas.
0: Baik,
1: salam-salamnya pertama sekali untuknya bang Bayaki, selamat malam sore sama bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Kemudian ada Duo, ada Bang Tamrin, ada Sadir CS, CD Sengeti, Ramlan di Tengah Semudu, Alimin dengan Cina Dia Sama, Mang Ajun, Putra Pulau Jangan di Mursi, Neka Risyanti, Bunda Wati dengan Ayah Imannya, Mbak Tiro, Anita di Sungai Tomuan, Mama Sembar Aurel, Ibu Farida juga ya, Ajun, Abdullah Putra Bantun, ada juga ke Semar.
0: Iya.
1: Ada Cik Rosli, Abdullah Abdurrahim ya. Mas Kuju, Amarkan, Tina di Kampariau. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Boleh dong Bantun megang mereka.
0: Silakan.
1: Dari Penyengat ke Tanjung Batu.
0: Cakep.
1: Hingga sebentar di Pulau Lala.
0: Mantap.
1: Teringat masa yang lalu, sampai sekarang masih terbayang.
0: Wah, gak bisa terlupakan masa lalu ya.
1: Iya, hingga sebentar di Pulau Lala.
0: Cakep.
1: Gak memilih bumbu ketumbar.
0: Mantap.
1: Sampai sekarang terbayang-bayang dia menghilang. Tak ada kabar.
0: Waduh, kasih kabar dong, yang menghilang aja dong.
1: Untuk semua perempat sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat sore. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Haye, Pak Hamzah Yusuf yang sudah bergabung. Cakep, cakep ya mantunya ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia, selalu sayang. Sehingga bisa balas pantun ini, aduh. Kalau bisa saya sudah balas pantun tuh. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita sapa kembali. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panas-panas.
0: Cakep.
1: Enaknya makan cendol.
0: Wush, mantep.
1: Belinya di pasar baru.
0: Deket amat.
1: Jauh lah, ngelewatin.
0: Lanjut. Lupa, ayo. Lanjut. Tanggung jawab, pantun jangan sepotong-sepotong.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau pingin hilang rasa lelah, monitor dong kita di perempat.
0: Wah, cakep.
1: Prodandu.
0: Cakep bener itu pantun. Waduh, saya coba terekam dulu. Rekam dulu.
1: Mau kali ya diterekam. Aduh.
0: Masih ingat gak pantun itu? Catat ya, kirim ke saya. Cakep itu pantun itu. Kalau bisa ujung
1: ambil paku dipukul palu.
0: Wah, cakep.
1: Terus apa lagi ya?
0: Angkat
1: bata, membuat membuat tungku.
0: Wah, benar.
1: Iya. Jangan lupa buat kopi. Jangan satu gelas.
0: Terus
1: satu gelasnya untuk yang di studio.
0: Oh, cakep juga itu. Anterin dong. Aduh, pantunnya ini luar biasa ini, waduh. Anterin dong kopinya dong, jangan dibikinin aja
1: ada
0: dong.
1: Pagi hari, minum jamu di pagi hari.
0: Wah,
1: gitu
0: ini,
1: kan. Tapi jangan banyakan yang asem.
0: Jangan.
1: Hei, kamu yang di studio, sayangnya manis deh.
0: Us, kok tahu aja?
1: Ya udah, karena suaramu selalu buat aku kangen.
0: Masya Allah. Bentar lagi saya terbang nih, menghilang nih saya dari perempat nih. Aduh. Luar biasa. Luar biasa hari ini. Membuat orang saya menangis tapi tertawa.
1: Yang padahal orang-orang puluh pantune kuwi asal nyeplos ngono kan.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Ya, tapi memang ono setiap iso kena jamu loh.
0: Benar.
1: Iya, jamu kunyit asem. Yang penting enggak usah asem, cukup yang manis. Yang manis adanya di studio. Iya. Karena suaranya selalu dikangen. Iya.
0: Jangan berisik.
1: Musik apa ya? Ada satu di dalam hatiku, gitu deh. Hanya ada Mas Eki yang selalu menghibur.
0: Wah, ini dia. Aduh, saya jadi
1: malah
0: salah
1: sama Pak Ramlan. Iya. Pak Ramlan monitor.
0: Saya pun jadi salah tingkah di sini.
1: Iya gitu ya. Sayangnya malam minggu besok siapa yang tugas?
0: Yang malam minggu malam yang panjang. Asli. Oh, malam minggu tanggal 9 ya?
1: Iya.
0: Oh, Bung Anwar.
1: Enggak, berarti kita enggak jodoh.
0: Enggak jodoh emang. Minggu depan baru saya, minggu depan, minggu pertengahan bulan.
1: Iya, sekarang di ruang sebelah bukan orang yang dituju. Ya udah, tapi kabar Mas Eki sehat lah ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi judulnya apa ya? Hanya satu ya?
1: Hah?
0: Judul lagu tadi itu?
1: Selalu Rindu.
0: Oh, Selalu Rindu.
1: Dari Aura Bilqis.
0: Oke, siap.
1: Iya, pokoknya spesialnya buat Mas Eki lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Buat tadi siapa? Haye ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Buat yang di Suak Putat ya, mudah-mudahan monitor.
0: Iya.
1: Pak Ramlan juga. Andi Cakrawinata.
0: Ya
1: udah, dalam fotokopi tadi Hamzah Yusuf.
0: Oke, siap.
1: Oke. Bersama Mas Eki.
0: Baik.
1: Tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Siap.
1: Selalu pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, sejarah pengen guyu mana?
0: Jangan dulu, nanti saya nangis lagi.
1: Ya wis buat rasa iki sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Oke, lajune tak enteni. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ika. Ini cakep-cakep nih pantunnya nih. Ini bisa jadi ratu pantun nih. Satu raja pantun, yang satu ratu pantun. Nanti ditunggu pantun-pantun selanjutnya. Baik, ganti-ganti. Ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jawab ya belum?
0: Alhamdulillah.
2: Nah,
0: di sini ada ah. Wah, ini ngasih kopi juga, ngasih pantun juga enggak nih?
2: Enggak ada pantun.
0: Iya, iya, ngasih suara anu panggilan kopi lah ya.
2: Iya. Mau ngudek-ngudek bikin di Taiwan tahu.
0: Aja. Ngantuk bener. Udah ada panggilan kopi ini jam segini ya. Aduh.
2: Mantap. Minta lagu ini, Pak.
0: Apa tuh?
2: Goyang Karawang,
0: Pak. Wah, mantap. Goyang Karawang ya. Siap. Baik.
2: Ayo.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Iing yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Perkandang.
0: Dangdutan yo.
1: Ayo dangdutan.
0: Ayo siap.
1: Siap.
0: Hmm, ada kuenya enggak? Masyaallah.
1: Ya? Hah? Ada sih.
0: Ada. Oke, meluncur OTW OTW Pak Haye kita ke tempat Mbak Vero, ada kue katanya.
1: Dia enggak ngajak.
0: Oh, itu dia enggak ngajak ke situ ya, malahan.
1: Padahal Mas sudah ketawa geli tadi mau arahnya ke
0: sini. Eh, dia kayak enggak jadilah katanya enggak ada kuenya begitu.
1: Ditunda
0: lah yang akan datang.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Berteman enggak, Mas?
0: Hah?
1: Berteman enggak kok?
0: Berteman?
1: Berteman.
0: Oh iya, di mana ini? Di dalam gua apa? Lagi betapa ya?
1: Enggak. Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Apa tadi ya?
0: Nah, lu lali kan?
1: Buka pintu.
0: Buka pintu, emangnya kekunci?
1: Sampai di kamar mandi.
0: Masyaallah. Buka pintu, oke,
1: Mas,
0: siap.
1: Versi Irma Erviana.
0: Irma?
1: Irma Erviana.
0: Irma Erviana.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Bang cariin Mas ya.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bang Iing Simpul tadi.
0: Siap. Kare. Baik.
1: Bang Ajung, Bang Chakra, Bang Dayusuf.
0: Iya.
1: Bang Adi Mungsin juga. Pak Ajeng juga.
0: Iya.
1: Bang Udi. Bang Kuja Kusuma.
0: Siap.
1: Mbak Nadia Purnama. Sama Bang Alini.
0: Iya.
1: Bang Adamrin, Bang Ijal juga sama sore.
0: Siap.
1: Buat Tina Kampar. Bang Abdul Rohim juga.
0: Siap.
1: Kang Kule, Bang Ramlan. Buat Bang Rudi, masuklah Bang Rudi.
0: Masuk.
1: Ya. Buat apa itu? Bang
0: NTM. Iya.
1: Pangeran Cinta, Anissa,
0: ya,
1: Pak Kades CS, Si Semar, Si Rukeni, Pak Pujan,
0: ya,
1: Pak buat Bang Kakam di Palembang aja ya, selamat sore.
0: Siap.
1: Buat Mas Tepuan, Marito.
0: Yep.
1: Ada lagunya, Mas?
0: Ada.
1: Pokoknya buat semuanya lah, Mas ya.
0: Baik.
1: Kalau Mas nanti malam pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Yang sukses dan selalu untuk Mas ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Bang Asyadi juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Abdullah juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mbak Wati juga, Mbak Emangnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Kamu ditunggu ya, Mas.
0: Baik.
1: Nanti malam pulangnya langsung aja ke rumahku.
0: Siap, meluncur.
1: Ya. Nanti aku tinggalin untuk Mas.
0: Baik.
1: Buat Aceh buruan masuknya.
0: Ditunggu.
1: Ya, Mas, makasih banyak Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung juga ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali. Tetap bersama Perempat Jambi.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.

0: Ya, kita akan sapa di 0811670799920. Masih di acara Bro Dangdut ya, untuk di sesi yang terakhir. Baik, ketika-ketika kita sapa terlebih dahulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodangdut.
0: Dangdutan yo.
1: Kemana?
0: Kemana maunya? Nah, ini nih.
1: Ini. Bu Mero diajaknya
0: enggak? Diajak dong.
1: Diajak ya?
0: Iya dong.
1: Oke.
0: Kita ke sana.
1: Ya, oke kita.
0: Siap pokoknya.
1: Ya.
0: Lagi nungguin dia tuh.
1: Mana kabarnya Abang tuh?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ngopi-ngopi.
0: Siap, mana suara kopinya?
1: Suara kopinya mana kak? Lagi nungguin dari rumah Ika.
0: Oh, mantap bener. Aduk-aduk kopinya.
1: Iya, aduk-aduk kopinya yang pahit, yang hitam.
0: Ah, yang pahit aja.
1: Iya, mantap tuh.
0: Oke, siap abangku.
1: Lagunya Tor Monitor.
0: Tor Monitor ketua.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa judulnya tuh Tor Monitor? Apa orang tua lebih gacor?
0: Oh, orang tua lebih gacor kayaknya ya.
1: Judulnya tuh apa tuh?
0: Oke, apa ya judulnya ya? Sambil kita cari apa judulnya nih.
1: Salamnya buat semuanya aja lah, udah sore juga.
0: Oke, siap. Walaupun
1: udah masuk tadi salam kota, salam sehat selalu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih senggolannya.
0: Siap.
1: Puisinya mantap tadi puisinya.
0: Itu dia, puisinya luar ya, biasa.
1: Itu tertentu deh.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Ada orang orang baru lebih gacor.
1: Orang baru lebih gacor ya. Oke, lagunya tak tungguin ya Bangku ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amar yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa kembali kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, kemana aja adakah?
1: Ada, masih alhamdulillah.
0: Iya dong.
1: Sama dong, kan. Masuk aja.
0: Itu dia. Sering-sering masuk, jangan bikin saya kangen dong.
1: Iya lah, enak kan kalau kangen kan enak. Ada sekali aja.
0: Oke, siap.
1: Masih ingat gak pesan aku dulu tuh?
0: Pesan apa tuh?
1: Dalam.
0: Ya, nanti di belakang baik kita bahas ya.
1: Ya, alhamdulillah kalau sehat
0: walafiat. Amin.
1: Mana
0: dedek
1: kecil sama
0: Umar?
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Ya,
0: iya.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat pokoknya itu yang penting.
0: Baiklah,
1: tenang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya udahlah, buat menaiki.
0: Siap.
1: Lalu sukses selalu ke depan juga lah.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, makasih Bang Wai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati, masih kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, kru dangdut.
0: Dangdutannya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih, Mawaiki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar juga
1: kabar
0: nih?
1: Baik, sehat ini. Sudah rindu sekali rasanya nih suaranya.
0: Iya, benar. Ini ngomong-ngomong kemana aja nih baru muncul
1: ada
0: lagi?
1: Ada nih, sering kadang masuk yang gak
0: tuh. Oh gitu, ada-ada lah ya.
1: Kadang-kadangnya
0: sepaksa
1: di saat itu.
0: Oke, siap. Kemana kita tempat Mbak Vero katanya?
1: Tempat Mbak Vero,
0: iya. Ikut.
1: Ayolah ikut kita rame-rame sama Vero, tunggu ya Mbak Vero di rumah ini.
0: Iya lagi rame-rame aja. Iya, rame-rame lagi nungguin dia tuh. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Boleh masih dapat lagu?
0: Masih, lagunya apa tuh?
1: Lagunya siapakah
0: asik.
1: Orang itu?
0: Asik. Sejak tadi menatapku. Oke, siap. Siapakah ya?
1: Iya, okay. Itu dari siapa tuh?
0: Dari Bang Haji, tak?
1: Bukan, dari Rita, apa dari siapa? Dari...
0: Oh iya, oke.
1: Nah, itu sejatuh
0: kan? Oke, betul. Oke.
1: Okay. Salamnya buat semuanya tadi ya.
0: Baik.
1: Ini kan juga sudah sore juga, sudah mungkin dekat di terakhir ya.
0: Baik.
1: Yang sudah masuk tadi, pokoknya salam kompak, salam saya juga. Yang sudah nyenggol juga, terima kasih atas nyenggolannya juga ya.
0: Baik.
1: Kita kan punya waktu juga, waktu sudah mepet juga ya.
0: Siap.
1: Buat Mikey, mau kasih salam juga ya.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kembali kita sapa satu penelpon lagi, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Ayam ikut dangdutan.
0: Wah, iya, dangdutan yuk. Ayo. Gitu.
1: Belum mau pengen ikut nimbrung.
0: Itu dia, luar biasa. Ayam aja mau dangdutan ya.
1: Iya, ikut ah, katanya ada suara Aeki.
0: Itu.
1: Rindu nih sama Aeki.
0: Iya nih, aduh.
1: Aeki banyak yang merindukan suara Aeki.
0: Alhamdulillah, kalau banyak yang merindukan ya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Itu yang bisa di apa di penting sekali
0: ya. Betul. Apa tuh? Lagunya dapat saja. Dapat dong.
1: Iya. Nanti Fata Morgana aja.
0: Fata Morgana.
1: Ya, yang versi AWW ya.
0: Versi siapa?
1: Versi yang AWW.
0: Oh, AWW. Oke, siap. Oke.
1: Salamnya disingkat aja buat Aeki. Selamat sore, Pak Mertugas.
0: Siap. Amin.
1: Keluarga ya, A.E. Ya, pokoknya, Mak.
0: Amin, ya Allah.
1: Baik. Tetap kesehatan, A.A.
0: Amin.
1: Ngomong berani nih sama Aeki. Pokoknya buat semua yang udah masuk, tapi semua yang udah tinggal, pokoknya salam sehat, salam kompak selalu ya, Ayah.
0: Baik.
1: Buat Aeki juga tetap jaga kesehatan, Ayah. Jangan lupa bahagia.
0: Wah, harus.
1: Ditunggu lagunya ya, Ayah.
0: Baik.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyete Anita yang ada di Sungai Tomban sana, luar biasa. Harus bahagia itu harus ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-ketika dimanapun berada ya, kami mohon maaf untuk perodang dutnya, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk ganti-ganti semua yang sudah berpartisipasi ya. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, panjang umur, dan dimurahkan semua rezeki kita ya. Untuk ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti ke formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Perempat Jambi.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.

dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. 23 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti yang masih terus setia atau yang saat ini sedang bersantai bersama keluarga atau sedang menikmati suasana sore ya. Di luar sana masih terlihat sinar matahari. Baik, ganti-ganti untuk kali ini saya akan temani Anda di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

ya, ganti-ganti Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi. Mutia Hafiz mengatakan konten hoax yang mengandung provokasi marak beredar di ruang digital. Hal itu disampaikannya merespon beberapa waktu belakangan ini marak peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi. Menkomdigi menuturkan bahwa tren peredaran konten hoax itu terjadi secara khususnya menjelang hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Konten hoax tersebut dinilainya untuk menyulut amarah publik. Di tengah kondisi Indonesia dalam suasana kehangatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Untuk itu ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di ruang digital. Diungkapkannya Menkomdigi bahwa konten hoax yang beredar di ruang digital bermacam-macam.

Seperti dijelaskannya, konten dengan menggunakan video lampau dan dimuat kembali dengan narasi yang berbeda, serta terdapat konten hoax yang menggabungkan video dari negara lain yang dikaitkan dengan lokasi kejadian di Indonesia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Bendera merah putih menjadi lambang negara yang mencerminkan semangat perjuangan, persatuan, serta jati diri bangsa Indonesia. Keberadaannya mengingatkan seluruh masyarakat bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan besar para pahlawan dan rakyat Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih memiliki perbandingan lebar dan panjang sebesar 2:3. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai penggunaan resmi bendera negara di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, bagian atas bendera berwarna merah, sedangkan bagian bawah menggunakan warna putih sebagai identitas nasional. Bendera merah putih wajib dikibarkan pada momen tertentu, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian, semangat juang, serta kekuatan seluruh rakyat Indonesia menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Makna tersebut mencerminkan tekad bangsa mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bersama. Sementara itu, warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, serta kemurnian niat dalam memajukan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Nilai tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas, moral, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perpaduan warna merah dan putih menghadirkan makna keseimbangan antara keberanian serta kesucian sebagai karakter bangsa Indonesia. Kedua nilai tersebut menjadi landasan moral dalam memperkuat persatuan serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional bersama. Nah, ganti-ganti bendera merah putih merupakan warisan berharga yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dalam kebinekaan. Menghormati Sang Saka Merah Putih berarti menjaga persatuan, meneruskan semangat perjuangan, serta menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

Ya, ganti-ganti dimanapun berada, 42 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kembali kami hadirkan ya informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait menegaskan kredit usaha rakyat atau KUR perumahan memperkuat ekonomi keluarga. Menurutnya program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Ia menyebut keberhasilan pemerintah ditandai berkurangnya penerima bantuan sosial karena meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau penerima manfaat KUR perumahan bersama PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Surabaya. Marwar mengapresiasi BRI sebagai bank dengan penyaluran KUR perumahan tertinggi di Indonesia. Menurut Menteri PKP, ini capaian tersebut mendorong pemerintah meningkatkan platform KUR perumahan dari 36 miliar menjadi 50 miliar. Ia berharap keberhasilan tersebut diikuti pemberian penghargaan kepada tim penyalur KUR perumahan yang berprestasi. Menurutnya, apresiasi akan mendorong perluasan akses pembiayaan bagi lebih banyak masyarakat. Marwar Sirait juga menegaskan pinjaman KUR UMKM di bawah 100 juta tidak mensyaratkan jaminan. Kebijakan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh pembiayaan formal yang cepat, mudah, dan terjangkau. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi hal lainnya ke ruang dengar Anda. Pemerintah diminta menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027, yaitu memisahkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan meski MK memberi masa transisi hingga 2028. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris. Menurutnya, putusan MK telah memberikan kepastian hukum terkait pengelompokan anggaran program MBG. Karena itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan skema penganggaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Meski ada masa transisi, Charles mengatakan pemerintah tidak perlu menunggu hingga batas waktu tersebut untuk melakukan penyesuaian. Menurutnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan putusan konstitusi segera mungkin. Charles menegaskan penyesuaian APBN 2027 sudah harus mengakomodasi perubahan skema penganggaran program MBG. Menurutnya, anggaran program tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bagian dari belanja pendidikan. Charles memandang kepatuhan terhadap putusan MK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berlandaskan hukum. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus disusun sesuai amanat konstitusi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Charles berharap pemerintah segera menyusun skema pembiayaan baru bagi program MBG. Menurutnya, langkah tersebut akan mendukung implementasi putusan MK tanpa mengganggu keberlanjutan pelaksanaan program.
Ya, ketika-ketika dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati Irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan juga sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Jambi Petang Iko.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari sudut kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Manapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk kali ini ganti-ganti kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi.

Selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 4 Agustus 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 40 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut.

Ya, ganti-ganti Kabupaten Batanghari 3 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 6 titik panas. Kabupaten Sarolangun 17 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas. Kabupaten Merangin 8 titik panas. Dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi berkaitan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Masih bersama Pro 4 Jambi di 99,2 MHz.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, 46 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian atas pemadaman listrik di sejumlah titik di Kalimantan. Presiden Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait listrik padam. Menteri Bahlil mengakui ada beberapa wilayah di Kalimantan yang masih gelap akibat listrik padam. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN mengambil langkah terukur sehingga persoalan pemadaman dapat diatasi. Menteri Bahlil memastikan pemadaman listrik tidak terkait energi karena pasokan energi masih mencukupi. Bahlil mengatakan penyebab listrik padam karena terkait pemeliharaan.

Ya, ketika di mana pun berada, itulah informasi. Informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Bayah Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Andre yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Malam Miko, juga di Apresiasi Budaya Kito. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Kita harus ke sana. Sepertinya di sana alamnya bagus buat kita dokumentasikan.
3: Mir, jangan jauh-jauh. Ingat pesan nenek, kita ini hanya berwisata.
2: Kita kan memang mau berwisata. Kok kamu cemas?
3: Nenek suka cemas kalau kita terlambat pulang. Bukan aku. Yuk kita pulang.
2: Aku mau membuktikan kalau di tempat ini dulunya ada dusun yang hilang secara misterius.
3: Tuh kan, ceritamu mulai aneh-aneh. Mirna, kamu kenapa? Kok naik-naik pohon?
2: Aku mau lihat di depan sana ada apa. Makanya aku mau naik pohon besar ini. Ya, bisa. Satu dahan lagi, bisa menaikinya. Kenapa ini? Kok badanku? Aku mau jatuh.
3: Tuh kan, apa Ayu bilang? Jatuh kan?
2: Aduh, sakit. Tolong aku, Ayu.
3: Iya, Mirna. Kamu sih nggak dengar omonganku. Jatuh kan?
2: Sepertinya kakiku keseleo. Aduh, sakit sekali.
3: Mirna, itu siapa? Sepertinya ada orang yang mengawasi kita.
2: Kamu ini bukannya bantu aku, malah nakuti aku.
3: Iya, Mir. Tuh. Sepertinya ada orang menuju ke sini.
4: Tolong, jangan ganggu kami.
5: Sepertinya kakimu keselio. Coba aku lihat.
2: Aduh, kamu siapa? Berani-beraninya memegang kakiku, aduh.
5: Aku Rimba, yang tinggal di tepian sungai.
2: Aduh.
5: Jangan bergerak, ini agak menyakitkan. Tapi aku jamin kakimu tidak sakit lagi.
2: Aduh, sakit tau.
3: Kamu siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini?
5: Rimba, aku yang mau menolong kalian.
2: Hei, kok tidak sakit lagi? Iya, aku bisa jalan.
5: Kenapa kalian ada di sini?
3: Si Mirna ini mau membuktikan tentang cerita dusun yang hilang.
5: Oh, dusun silap. Dusun yang hilang itu. Kalian mau tahu ceritanya?
2: Iya, betul.
3: Aduh, bisa lama kita dengar ceritanya.
2: Ayo Rimba, ceritakanlah.
5: Pada zaman dahulu kala, di aliran sungai Emil, terdapat sebuah perkampungan yang sudah ramai penduduknya. Perkampungan ini lebih dikenal dengan nama Dusun Saung Naga. Dan Dusun Saung Naga ini dipimpin oleh seorang ketua dusun atau Ryu. Menurut cerita, Dusun Saung Naga ini silap atau menjadi gaib karena penduduknya telah melakukan suatu pantangan atau melanggar aturan adat.
2: Kok hilang? Karena apa?
3: Iya, kok aku jadi merinding, takut dengan kisahnya.
5: Aku lanjutkan ceritanya ya. Pada suatu ketika, penduduk Dusun Saung Naga ini akan mengadakan upacara sesembahan atau lebih dikenal dengan nama sedekah pedusunan yang biasa rutin dilakukan setiap setahun sekali. Dan sebelum upacara sedekah pedusunan ini dilakukan, Rio mengumpulkan seluruh warga.
6: Wahai wargaku, aku Rio Dusun Saung Naga akan melakukan semedi bertarak meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa supaya upacara sedekah pedusunan kita bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun.
5: Dalam taraknya, Rio mendapat petunjuk bahwa ketuk gangsa sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan Yang Maha Kuasa menghendaki pada sedekah pedusunan. Kali ini mereka harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
7: Wahai Rio, hentikan semedimu. Aku sudah tahu maksudmu melakukan tarakmu kali ini.
6: Iya, Getuk Gangsa. Hamba dan warga hamba menginginkan upacara sedekah pedusunan dapat dilaksanakan dengan berjalan lancar. Dan sedekah ini dapat diterima sebagai persembahan kami. Apakah yang harus kami lakukan, wahai Getuk Gangsa?
7: aku menghendaki pada sedekah pelusunan kali ini, kalian harus menyembelih kerbau sebanyak 2 ekor.
6: Kalau hanya 2, kami sanggup. Jangankan 2, berapapun sanggup kami siapkan, wahai Ketu Gangsa.
7: Jangan sombong. Ingat, walau hanya 2, 2 ekor kerbau tersebut harus memenuhi syarat. Kerbau pertama harus kerbau putih bertanduk hitam, dan kerbau kedua yaitu kerbau hitam bertanduk putih.
6: Kerbau hitam bertanduk putih. Apakah bisa syarat lain, Ketu Gangsa?
7: Tidak bisa. Kalian harus memenuhi hal itu. Ingat, kalau sedekah pedusunan kalian akan berjalan lancar.
6: Baiklah, wahai Ketu Gangsa. Kami akan menyiapkannya.
3: Wah, kerbau kan tanduknya hitam semua. Bagaimana bisa Ria mencarinya?
2: Aduh, kakiku sakit tahu. Kok Ayu injak?
3: Maaf, Mir. Ayu terlalu fokus mendengar cerita Rimba. Ayo, teruskan Rimba.
5: Nah, setelah dimusyawarahkan kepada semua penduduk, akhirnya disetujui untuk menyiapkan dan mencari kerbau sebagaimana yang diinginkan oleh Getuk Gangsa.
2: Sebentar, aku mau pindah posisi duduk. Nah, ini baru pas agar kaki Ayu nggak menginjak kakiku lagi. Oh iya, Getuk Gangsa itu apa ya? Kok aku belum jelas ini?
5: Oh iya, Getuk Gangsa ini adalah sejenis kentongan yang terbuat dari logam campuran antara besi, tembaga, dan nikel, yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kesaktian, dan sangat dikeramatkan oleh penduduk dusun Saung Naga di kala itu.
8: Gimana, Rie? Semua warga sudah dikerahkan untuk mencari kerbau hitam bertanduk putih, dan hasilnya belum ditemukan. Di mana kerbau itu berada?
6: Kalau kerbau putih bertanduk hitam, apakah kalian sudah dapatkan?
8: Sudah, Rie. Kebetulan kerbau itu sudah ada 2 hari di kandang rumahku, dijaga oleh warga secara bergantian agar tidak lepas atau hilang.
6: Memang inilah yang aku takutkan. Sementara hari sedekah pedusunan itu sebentar lagi, apa yang harus aku lakukan?
5: Rie dalam kebingungan yang mendalam. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang sudah terbilang bujang lapuk atau bujang tua menghadap kepala dusun atau Rie. Dan si bujang tua tersebut menyampaikan usul bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dialami oleh penduduk dusun Saung Naga dalam mencari kerbau hitam bertanduk putih.
9: Wahai Rie, izinkan hamba masuk. Ada sesuatu hal yang penting ingin hamba katakan.
6: Silakan, Bujang. Namamu Bujang, kan?
9: Iya, Rie. Orang kampung memanggil aku dengan nama Bujang Lapuk karena belum kawin-kawin.
6: Oh, jadi kedatangan kau ke sini mau meminta dinikahkan?
9: Bukan, Rie. Kedatangan aku ke sini mau memberikan saran mengenai kerbau hitam bertanduk putih.
6: Apakah kau punya?
9: Bukan, Rie. Aku hanya punya usul. Bagaimana kalau tanduk kerbau tersebut dilumuri dengan kapur sehingga akan terlihat berwarna putih daripada susah-susah mencari?
6: Benar juga usulmu, Bujang. Tapi kalau ide ini kita ambil, kita berdua harus sepakat untuk merahasiakan ide tersebut kepada penduduk.
9: Kalau itu, saya siap menjaga rahasianya.
5: Dan pada keesokan harinya, diumumkan kepada seluruh penduduk dusun bahwa kerbau yang dicari mereka selama ini akhirnya bisa didapatkan, yaitu 1 ekor kerbau hitam bertanduk putih dan 1 ekornya lagi kerbau putih bertanduk hitam. Dengan muka berseri-seri, seluruh penduduk dusun Saung Naga, besar kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan, semua ramai berkumpul di Balai Agung untuk menyaksikan acara penyembelihan kerbau sebagai tanda acara sedekahan pedusunan akan dimulai. Segala sesuatunya dipersiapkan, termasuk Getuk Gangsa yang diyakini mempunyai kesaktian dan kekuatan. Setelah semuanya siap, Akhirnya, kedua ekor kerbau disembelih dan darahnya dilumurkan ke badan Getuk Gangsa sebagai simbol bahwa permintaan Getuk Gangsa tersebut telah dilaksanakan. Adapun daging kerbau tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk secara merata.
3: Lalu ceritanya selesai?
5: Belum. Mau dilanjutkan gak?
2: Mau dong, gimana cerita selanjutnya?
5: Nah, kisah selanjutnya ada hubungan dengan si bujang tua. Dia dengan harap-harap cemas menunggu pembagian jatah daging kerbau di pondoknya saja. Karena dia tidak bisa untuk ke Balai Agung seperti penduduk lainnya. Karena si bujang tua ini menjaga ladang padi yang sebentar lagi akan dipanen. Setelah sekian lama menunggu, hari pun beranjak sore. Namun daging kerbau yang ditunggu-tunggu tak jua datang. Dengan rasa jengkel, dengan kesal, si bujang tua berkata dalam hatinya,
9: "Oi, inilah kalau orang miskin, tidak akan pernah diingat orang. Ditambah lagi aku ini seorang bujang tua, alangkah tragisnya nasib hidup ini."
5: Dengan sedikit sisa-sisa kesabaran, si bujang tua masih berusaha untuk menunggu pembagian jatah daging. Lama ditunggu, masih tak jua datang. Akhirnya, si bujang tua memutuskan untuk mendatangi Balai Agung, berharap masih bisa mendapat pembagian jatah daging. Tapi apa daya, jangankan daging kerbau, orang-orang pun sudah sepi. Sudah kembali ke rumah masing-masing, yang tinggal cuma Getuk Gangsa. Melihat Getuk Gangsa ada di situ, dengan diiringi rasa sesal dan kecewa, timbullah niat dalam diri si bujang tua untuk membuka rahasia mengenai kerbau yang sudah disembelih siang tadi.
9: "Oi, Getuk Gangsa, bahwasanya Getuk Gangsa sudah ditipu oleh penduduk dusun Saunaga. Bahwasanya kerbau hitam bertanduk putih, tanduk tersebut sudah dilumuri dengan kapur. Sedang kerbau putih bertanduk hitam, tanduknya dicat dengan arang kayu."
5: Tak lama berselang, setelah penuturan si bujang tua di hadapan Getuk Gangsa, terjadilah keanehan. Getuk Gangsa yang tadinya hanya sebuah benda mati berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Dengan suara yang nyaring dan membahana, naga raksasa tadi melentingkan diri, melompat dan terjun ke Sungai Emil dan membuat sebuah terowongan di bawah sungai yang konon menurut ceritanya, terowongan tersebut bermuara di desa Tanjung Lalang, kurang lebih berjarak 20 km dari lokasi dusun Silap. Adapun tempat terjunnya sang naga tersebut sekarang dikenal dengan nama Lubuk Saunaga. Seiring dengan perubahan wujud Getuk Gangsa menjadi naga raksasa, dusun Saunaga pun menjadi raib, lenyap atau silap, berikut dengan semua penduduk yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan si bujang tua.
2: Oh gitu ceritanya, keren juga.
3: Ini benar terjadi ya?
5: Ya, namanya juga legenda. Ceritanya bisa benar, bisa juga hanya sekedar cerita. Tapi menurut keterangan tetua-tetua dusun dari desa Muara Emil, keturunan dari orang-orang dusun Silap itu masih hidup sampai sekarang. Dan ini dikarenakan sewaktu terjadi peristiwa raibnya dusun tersebut, ada beberapa orang penduduk sedang bertandang ke desa tetangga. Ada juga yang sedang berada di kebun yang letaknya agak jauh dari dusun Silap tersebut, sehingga beberapa orang tersebut tidak ikut lenyap. Keturunan orang-orang dusun Silap tersebut kebanyakan bermukim di desa Lubuk Nipis. Kadang ada juga warga di dekat-dekat sini yang melihat penampakan warga dusun Silap itu. Kabarnya, mereka itu seperti makhluk jin. Bisa muncul, lalu dengan cepat bisa menghilang.
2: Ih, kok aku jadi takut ya? Kalau gitu namanya warga dusun Silap itu bisa menghilang dan muncul dan bisa menghilang kembali kapan saja.
3: Iya, makanya kita harus menjaga sikap agar tidak kualat di daerah sepi seperti ini. Benar kan Rimba? Ya kan Rimba? Loh, kemana sih Rimba? Kok gak ada?
2: Jangan-jangan Rimba itu, kok aku yang takut ya sekarang?
3: Ayo kita pulang. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Mungkin saja Rimba manusia seperti kita. Ayo kita pulang.
2: Ayu, tunggu aku. Kan aku habis jatuh, jadi gak bisa berjalan cepat.
10: Tak usah kalian bertanya aku. Yang pasti, aku akan selalu menjaga rimba ini. Sesuai dengan namaku, Rimba. Dengan kisah-kisah yang menakjubkan.
2: Ada suatu cerita atau bisa dikatakan legenda mengenai hilangnya sebuah dusun beserta seluruh isinya dan raib pandangan kasat mata manusia. Berganti alam dari alam nyata sebagaimana alam manusia menjadi alam gaib atau alamnya para jin. Seperti dituturkan kembali oleh beberapa tokoh dan pemangku adat desa Muara Emil, Bapak Yahya almarhum dan Bapak Adenan almarhum. Kisah ini dari konsep Hendra Wirawan, ditulis naskah oleh Wak Dola, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palembang dan Teater Wonggro. Sutradara Vicky Chaya Rahmadan, narasi oleh Rahmadina Permata Putri, teknik dan montase Nazarudin, dan editing Ahmad Joni Arla, produser Tri Ivani.

0: mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Vian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Larang.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, Guru. Selama ini memang aku telah menambahkan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangannya akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagalagrahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datu Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun Masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat. Waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif

0: aku berkuasa di negeri Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
0: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
3: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
4: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
1: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
0: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
5: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya

0: Ya, selamat malam Kanti-Kanti untuk malam hari ini. Apresiasi budaya kita dengan teman-teman Jawa di 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabar ya, api ini bunda.
1: Api-api.
0: Api-api.
1: Api-api.
0: Inji, bunda, lagi sibuk apa nih? Kenapa? Ya, panas sekali di sini. Panas juga. Panas juga bunda di sini.
1: Iya nih, Ana.
0: Iya, bunda, suaranya kok seperti mendam gitu ya?
1: Dekat yang kemana?
0: Enggak, kayak di dalam air suaranya.
1: Di dalam air, sama kita.
0: Oh, bunda lagi ngapain sih?
1: Lagi lewa-lewa.
0: Oh, enak dong kalau gitu.
1: Iya lah, sudah ada panas-panasan, mana-mana.
0: Sambil dengar lagu campur sari kayaknya enak ya?
1: Iya, sambil lagu ini, bawa minta lagu. Apa tadi sudah ingat? Aduh, kok lali ya?
0: Apa?
1: Rumangsa penakmu.
0: Apa?
1: Rumangsa penakmu.
0: Rumangsa penakmu.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Punten.
0: Punten.
1: Salam bisa ya?
0: Boleh. Rumangsamu yo penak gitu ya?
1: Selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu.
0: Oke.
1: Pulangnya hati-hati ya. Terus ada Mas Alimi, ada Rudi, Ramlan, Amar Basun, Budusila, Budusolia, Naila, Sore, Anita, Wahudin, Kabe Ahmad, Mama Ole, Wati Unta, Kabupet, Bunda Rusa, Kabur CS, Abdullah, Andi Mansur, Andi Cakrawinata, Putra Pulau Kujang, Putra UPM, gak bisa apa lagi ya tadi.
0: Siapa yang ingat aja? Oke deh bunda.
1: Lagunya ada kan?
0: Ada, udah.
1: Oke.
0: Yuk.
1: Lagunya ya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali untuk Kanti-Kanti yang mau ikutan gabung di apresiasi budaya kita malam hari ini ya. Halo, sok malam bang.
2: Malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Antris.
2: Kembali, Mang.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Ripun kabare.
0: Baik banget kabarnya, Bang.
2: Alhamdulillah.
0: Abang sehat juga.
2: Alhamdulillah saya senang niki.
0: Tadi tuh istrinya rumangsamu lagunya.
2: Gantian niki, Mang.
0: Apa suaminya?
2: Gantian. Iya lah.
0: Iya, apa judul lagunya?
2: Lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan.
2: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
2: Salame wis diwakili karo Bunda Mang yo.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali yang monitor karena Bunda Niki.
0: Oke lah. Matur
2: kesuwun, Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selanjutnya ada halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Andi.
0: Wah, lama enggak ngobrol sama kamu ya?
3: Iya, keriting dadang sama Abah.
0: Iya, hampir 15 tahun kita enggak pernah ngobrol kayaknya.
3: Sedap kali 15 tahun lagi 20 tahun.
0: Lama kali ya.
3: Apa kabar Bang Andre?
0: Ya, kabarnya agak sedikit mumet nih.
3: Kenapa mumet?
0: Ya, ada pelajaran baru gitu kan. Jadi belum memahami medan perangnya, belum kenal. Kenapa?
3: Kalau begitu tanya Pak Guru.
0: Kita gurunya ini ya Pak, internet gurunya. Iya, agak sedikit mumet aja lah.
3: Pak Guru, yang ini apa namanya gitu.
0: Wah, kalau guru dulu dijawab, kalau guru sekarang enggak belajar makanya gitu dia bilang. Iya, sekarang kan dunia digital gitu kan, jadi kita harus belajar tentang digital juga.
3: Iyalah, ya burungnya ke situ semuanya.
0: Ya kita jangan sampai ketinggalan gitu kan, kita harus memahami juga gitu loh.
3: Nggak tua, nggak muda, nggak kecil, nggak besar, ke situ loh semuanya.
0: Iya, semuanya ke sana larinya ya. Iya. Anak gimana kabarnya yang kemarin sakit?
3: Alhamdulillah Bang Andri, satu minggu sakit Bang Andri, ya Allah.
0: Sudah sembuh?
3: Alhamdulillah lah, udah sekolah 2 hari ini. Wah. Tapi itu tadi, kita ditungguin sama emaknya.
0: Oh, dia berarti belum sembuh total kalau begitu.
3: Ya, nanti takutnya nanti gambukan. Jadi ini sekolah, adik mau sekolah mak tungguin tapi gitu. Udah lama mak. Ah, di situ ngejogrok aja di sekolah.
0: Berapa jam tuh? Berapa jam?
3: Ya, dia kan masuk siang. Jadi berangkat kan dari rumah jam 9:30 lah kan. Jadi jam 12 baru bubaran. Ya udah maknya di situ aja.
0: Waduh. Nah, ketika nungguin anak tuh apa yang terlintas di pikiran? Mengingat masa kecil dulu di...
3: Iyalah, itulah. Karena dulu juga kayak gitu kan, masa kecil sekolahnya tak ditungguin sama emak juga.
0: Oh, berarti kalau begitu karma berlaku.
3: Tapi tidak loh Bang Andri, anakku yang pertama itu loh yang memang karma kali ya. Kalau aku dulu sekolah memang gitu lah, tak ditunggu, kalau tak ditunggu nanti. Yang

0: kamu nggak boleh gini, nanti kamu kan bakal menikah, nanti kamu diginiin anakmu, gitu loh, harus diputus dong.
1: Ya, iya, maksudnya itu kan orang tua merasakan besar lo kalau udah nikah, lo rasain nanti gimana rasanya.
0: Bener, emang. Iya ya, tapi lucu juga ya ketika mengenang masa-masa kecil dulu ya.
1: Iya betul Bang Andre. Beneran memang kalau misalnya tuh pintunya gitu ditutup dak.
0: Nangis.
1: Nangis tuh gak kelihatan emaknya. Dikasa gitu berdiri Bang Andre. Kelihatin kepalanya doang aja udah seneng dia.
0: Untung aja teman-teman anak sekolahnya gak ada mantan ibunya. Kalau ada kan aduh gak enak tuh. ketemu mantan gitu kan.
1: Diceritain kan waktu kecil gitu. Iya mama, abang gitu dulu ya. Iya gitu, nangis kalau tinggal sekolah dulu.
0: Oh, jadi anaknya lupa bahwa pernah dia melakukan hal itu.
1: Ya ingat-ingat gimana gitu kan. Soalnya kan baru kelas 2 SD, aku kelas berapa lah gitu kan.
0: Oh, gitu. Iya, iya.
1: Tapi kalau yang ini pinter, dia enggak mau ditungguin karena dia demam ini. Jadi kita pun khawatir ya kan Bang ya. Ditungguin lah 2 hari ini bisa ditungguin lah.
0: Iya, tidur-tidur masih minta temenin juga lagi demam gini.
1: Kalau lagi demam gini ya tidur sama Nita lah. Tapi kalau dia sehat tidur lah di kamar sebelah habis kan. Tidur sendiri lah.
0: Oke, iyalah. Oke lah. Dikasih lagu Jawa tuh biar cepat sembuh lagi kayaknya tuh. Lagu apa?
1: Kita lagu ini Bang.
0: Apa?
1: Lagu Jejako weda di atur tak jamin tambah huruf.
0: Apa judul?
1: Aku.
0: Judulnya?
1: Jika engkau jadi aku.
0: Jika engkau jadi aku?
1: Iya.
0: Masa?
1: Gimana rasanya?
0: Jika engkau jadi aku gitu ya?
1: Versinya ini abang. Siapa yang itu? Safira kalau nggak salah.
0: Safira? Jika engkau bersedih yang ada nih. Aduh, yang mana nih? Siapa yang nyanyi?
1: Safira. Kalau nggak salah itu mesti.
0: Ulang lagi deh judulnya.
1: Jajal kowe jadi aku.
0: Jajal kowe jadi aku.
1: Jadi aku.
0: Jajal kowe ya, sebentar. Nih komputernya agak sedikit lama nih kalau mencari lagu-lagu yang judulnya agak ini kan. Oh ini Safira Inema ya. Oke.
1: Dikit abang atau keluar langsung.
0: Ada nih. Tenang aja, udah ready.
1: Baru sekali loh kita sama abang.
0: Apa?
1: Baru sekali ini minta lagunya susah.
0: Oh. Sebenarnya apa ya? Enggak susah sih kalau pengucapannya jelas tuh gampang kita mencarinya gitu loh.
1: Iya, jajal.
0: Udah ketemu. udah ketemu. Udah ketemu lagunya. Ya,
1: iya, kalau di Indonesia kan. Apa artinya coba kamu jadi aku.
0: Iya, biar bisa memahami gitu kan. Iya deh, lagunya buat siapa nih, Nit?
1: Lagunya dulu buat Bang Andre dulu ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semoga sukses selalu. Terus sehat selalu semuanya keluarganya Bang ya di rumah ya.
0: Oke.
1: Tetap juga kesehatan abang.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia abang.
0: Siap.
1: Jangan gerai cewek terus abang.
0: Siapa yang kurahyu itu siapa? Nah ini sama aja nih omongannya siapa?
1: Kagak aku kagak ikut-ikutan.
0: Iya. Sekarang kita siarkan aja di sini ya. Yang merasa pernah dirayu sama aku siapa? Sini ayo ngaku.
1: Bercanda abang.
0: Aku gak pernah ngerayu sih. Aku orangnya maksa gitu loh. Jadi gak suka aku gak ngerayu. Iya maksa. Aku gak bisa ngerayu-ngerayu gitu loh. Ya sepertinya terputus ya. Dan kita simak ya. Ada 3 lagu nih. Setelah itu silakan ganti-ganti masuk lagi. Untuk di 08 11 67 07 99 20.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 99,2 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk di apresiasi budaya kita malam hari ini tentunya di 08 11 67 07 9920. Silakan aja buat siapa ini? Bang Putra. Halo, selamat malam Bang Putra. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Mas Andre.
0: Baik, Abang.
1: Baik juga.
0: Syukurlah. Lagi ngapain Bang?
1: Ya?
0: Lagi ngapain malam hari ini?
1: Lagi duduk santai.
0: Duduk santai, tiap malam gitu terus ya?
1: Iyalah, bagaimana mau malam mau kerja apa?
0: Iya.
1: Istirahat semalam tuh.
0: Oh, malam waktunya istirahat, tapi ada juga orang malam-malam beraktivitas gitu loh.
1: Oh ya ada,
0: nah.
1: Ya kalau orang tani, kalau kerja siang, kalau malam tuh istirahat.
0: Siang istirahat, malam istirahat, tapi istirahatnya jam berapa Bang?
1: Ya maksudnya tidak kerja kan?
0: Iya, enggak, maksudnya tidurnya tuh jam berapa?
1: Ya paling jam 10.
0: Jam 10 ya? Oh, ya. Kalau tidur jam 10 bangunnya jam berapa itu Bang?
1: Ya bangunnya kalau sudah suara azan apa suara apa tuh, musik apa apa tuh?
0: Musik apa? Musik apa Bang?
1: Itu.
0: Oh itu iya.
1: Apa namanya?
0: Ya. Ada tahrim apa segala macam gitu ya?
1: Ya sebelumnya kan kadang-kadang ngaji tahrim.
0: Iya.
1: Baru azan.
0: Iya.
1: Bangun, kita harus bangun. Tampilan sholat.
0: Iya, tapi kan bangun pagi itu sulit Bang ya, kalau bagi sebagian orang gitu loh Bang. Gimana sih caranya itu, biar ya bisa tetap bangun pagi gitu loh Bang.
1: Iya, tapi kan tidak semuanya. Kalau ingat itu panggilan untuk kita sebagai hamba Allah.
0: Iya.
1: Ya harus cepat-cepat, cepat bangun.
0: Iya. Tapi memang luar biasa ya ketika kita bangun pagi menghirup udara pagi itu segernya luar biasa dah pokoknya.
1: Iya. Seger tak seger ya kita jalani.
0: Segar.
1: Kita yang perlu pada Allah.
0: Oke. Iya, ya, oke lah. Mau lagu apa Bang malam hari ini Bang?
1: Lagunya Tresno Tekan Mati.
0: Tresno Tekan Mati. Oh, cinta sampai mati.
1: Iya, artinya begitu.
0: Tresno Tekan Mati. Siapa yang nyanyi ya?
1: Ya, kalau ada Bang Andre aja.
0: Aku gak bisa nyanyi.
1: Gak bisa, sudah.
0: Iya.
1: Carikan dulu.
0: Oh, cari dulu ya. Tenang aja Bang, nanti aku usahakan lagunya Bang ya. Lagu Jawa Tresno Tekan Mati. Oke, lagunya buat siapa Bang?
1: Ya, pertama buat Mas Andre, sehat selalu sekeluarga. Terusnya buat yang sudah masuk tadi, aku yang barusan tadi kayak Mbak Nita ya.
0: Anita di Sungai Toman.
1: Mbak Anita, ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, Mbak Anita.
0: Iya.
1: Yang sebelumnya saya baru buka radio, jadi saya kurang tahu.
0: Oh, tadi sini aku kasih tahu ya. Tadi ada Bang Alimin sama Bunda Nadia juga tuh.
1: Iya, Bang Alimin ada sebenarnya. Terus?
0: Iya. Ya, baru itu sama Mbak Anita.
1: Oh, dua orang
0: masih. Iya, empat orang lah, udah empat orang.
1: Oh, empat orang maksud saya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, terus yang lainnya buat Bang Romlan, Mas Romlan.
0: Iya.
1: Buat Bang Agus Saranglang. Terus buat Mas Tuan.
0: Iya.
1: Terusnya buat Bang, nah siapa ya?
0: Bang Toyib.
1: Yang Jawa-Jawa ini. Termasuk ya Bunda Sila. Bunda Sila, selamat malam Bunda.
0: Iya.
1: Bukti. Bukti banyak duit ini.
0: Waduh.
1: Ada sawit, ada getah.
0: Mudah-mudahan nanti pada ditransferin ya sama Bunda Sila ya.
1: Iya. Dipikirin dulu nomor rekeningnya.
0: Iya. Oke deh.
1: Terus buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Bang Amerkan, Bang Ramuan, Bang Jawan.
0: Iya.
1: Tadi buat Bang Alina sudah muda nanti ya pernamanya ya. Buat Mbak Wati dan Bang Aimannya. Buat Mbak, siapa ini? Jirusli, buat Mbak Putri. Buat siapa ya? Yati Targawi. Buat Jayusu, buat Mbak Abdullah. buat Mbak Udin, buat Budi Sila, Budi Solia, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Naila, buat Mbak Ajeng, buat teman-teman semuanya aja mas.
0: Oke lah.
1: Ya tanpa dikecualikan mohon maaf yang belum disebut.
0: Iya.
1: Lagunya jumpa.
0: Lagunya ketemu. Ada. Ini mau versi yang mana? Abang mau yang versinya NDX AK atau di Farina Indra Adela featuring Fendik Adela?
1: Saya nurut mas Andre aja.
0: Aku aja.
1: Aja ya.
0: Oke deh kalau gitu. Jadi kita mas, nanti ya, mas, pilihin.
1: Mas senang, saya senang.
0: NDX aja ya biar happy ya malam hari ini ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Oke, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan kembali yang mau ikutan gabung di apresiasi budaya kita malam hari ini. Ada Mas Warito. Selamat malam, Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Mas?
0: Baik. Mas sendiri gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Baik ya, sehat ya.
2: Iya.
0: Iya, baru sekali nih kayaknya masuk sama aku di sini ya.
2: Iya, susah masuknya mas.
0: Kenapa?
2: Masuknya susah.
0: Masa sih?
2: Iya, masuk.
0: Iya.
2: Eting terus.
0: Dicoba aja kalau gitu ya mas ya. Lokasinya di mana mas? Lagi di mana?
2: Lagi di rumah.
0: Ya rumahnya di mana?
2: Iya.
0: Di mana?
2: Lagi bareng-bareng.
0: Iya, rumahnya di mana, Mas?
2: Pondok Meja.
0: Oh, Pondok Meja. Itu kilometer berapa ya, Pondok Meja?
2: Kilometer
0: ya?
2: 13.
0: Kilometer 13?
2: Iya.
0: Oke. Di sana? Iya, dekat rumah dengan aku, dekat tuh.
2: Kalau Mas di
0: mana? Aku di kilometer 9.
2: Kilometer 9 dekat SD ya?
0: Dekat SD tingkat, Mas.
2: SD tingkat?
0: Iya.
2: Gak jauh tuh.
0: Iya deket mas, jangan dikasih tahu mas ya, nanti pada ke rumah mas.
2: Belakang SD.
0: Iya deket situ mas.
2: Iya deket.
0: Mas, kalau di Pal 13 tuh orang masyarakatnya bertani di situ ya?
2: Apa?
0: Bertani.
2: Iya bertani ya.
0: Nanam apa mas?
2: Kalau aku sih karet.
0: Oh karet. Kalau buah-buahan nggak ada di sana?
2: Kalau buah-buahan nggak ada.
0: Oh nggak ada ya.
2: Yang banyak sawit di sini.
0: Sawit ya, bijinya mau dimakan rontok gigi kita mas.
2: Kalau buah-buahan nggak ada.
0: Kalau aku ingat dulu kecil ya, kalau buah sawit itu bijinya itu dibuat cincin. Apa?
2: Bisa buat cincin.
0: Bisa digosok-gosok ke semen gitu kan. Dulu. Kalau sekarang udah gak ada lagi yang kayak gitu ya?
2: Sekarang gak ada lagi ya.
0: Oh oke lah kalau gitu. Mas Marito malam hari ini mungkin untuk mengingat kampung halaman. Lagunya mau lagu apa mas?
2: Wayang Suara.
0: Apa?
2: Wayang Suara.
0: Wayang?
2: Wayang Suara.
0: Oh Layang Suara.
2: Ada nggak mas?
0: Layang Suara. Ya. Dari siapa tuh?
2: Dari
0: Niken Salindri.
2: Iya nggak?
0: Oh ada mas, tenang aja kita ada. Punya. Ada lagunya. Yuk salamnya buat siapa mas?
2: Salamnya buat mas, mati juga. Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Terus buat kru perempat dari Jambi ya. Kenal dari saya. Nah, terus ya Budi Sila.
0: Iya.
2: Buat CS. Buat Agen.
0: Iya.
2: Buat Mbak Fero.
0: Buat
2: Mbak Budi.
0: Oke.
2: Buat Rudi Ngerti ya.
0: Terus
2: yang baru ini siapa nih?
0: Yang barusan itu ada Bang Putra di seputaran Pulau Kijang.
2: Ya, Bang Putra. Terus Eka Revianti. Kusmar.
0: Iya.
2: Terus Pak Butet. semua-semua kan susah.
0: Iya, oke.
2: Buat Imas, terima kasih atas waktunya Mas ya.
0: Yo Imas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya ada Vero di Transito, masih betah dia tinggal di sana ya. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Andre.
0: Malam juga.
3: Kabar, Mas?
0: Kabarnya?
3: Ya.
0: Alhamdulillah baik. Iya, kamu kemarin kok enggak Sherlock ya?
3: Tempat lahir.
0: Padahal aku sudah gotong-gotong nuklir loh, tinggal.
3: Ya, aku pindah tempat.
0: Iya, kemana tuh malam minggunya?
3: Ada deh.
0: Oh iya deh, kalau gitu. Tapi oh,
3: kemarin jadi.
0: Kenapa?
3: Kemarin jadi keluar.
0: Jadi dong.
3: Jadi.
0: Mm-mm.
3: Lama pergi kan?
0: Oh, aku nongkrong sampai jam berapa ya? Ya, tengah malam kali ya.
3: Kan ada istri kan?
0: Iya.
3: Malam banget.
0: Iya, kan sekali-sekali, bukan sering-sering. Kalau sering-sering mah masuk angin juga kita.
3: Emang bisa masuk angin?
0: Ya, bisa. Masuk pesawat aja bisa, apalagi masuk angin. Ah, tuh ada yang nelpon tuh.
3: Enggak, betul. Ya, rusak.
0: Oke lah. Apa Per, lagunya Per malam hari ini, Per?
3: Lagunya gitu ya. Ora ono judule.
0: Ora ono
3: judule. Dari Dua Amor.
0: Ora ono judule.
3: Iya.
0: Tak ada judul gitu ya.
3: Iya. Dari Dua Amor, Mas. Duo Amor.
0: Sebentar, dia lagi sedang mencari. Ini lagu mau disamperin buat siapa?
3: Salamnya, enggak terlalu bisa sekali. Terima kasih perjuangannya. Abang Ali, buat Nadia, buat Adila, buat Kang Tule, Mas. Bang Agung, Bang FPM, Pangeran Cinta, Bang Putra Bangsan, buat Cik Roseli, Bang Bangsan, kita masih selamat malam. Bang Agung, Bang Eki Info, Bang Putra Cinta, buat Bang Rudi, selamat malam, Bang Cinta, buat Bang FPM, buat Bapak Amar, Bapak Armi, buat lagunya.
0: Yang nyanyi siapa tadi?
3: Duo Amor.
0: Duo Amor ya, sebentar aku cari dulu ya Duo Amor. Oh ada, oke ada.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Buat semuanya.
0: Iya.
3: Semua tadi
0: oke.
3: Sudah.
0: Aha. Yuk, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Oke, okay. Iya, makasih ya buat Vero. Untuk lagu pertama kita simak dulu nih ya. Tresno tekannya mati gitu ya. Bang Hamzah tahan dulu ya. Dari NDXAK.

0: Ih, keberagaman budaya itu loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM,

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu apa itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti di menit ke-12 dari formasi 22. Silakan kembali untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan teman-teman Jawa.

0: Oke, untuk telepon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Niko.
0: Waalaikumsalam, Abang. Semangat bener.
1: Iya.
0: Habis ngopi kayaknya nih. Kenapa, Bang?
1: Ngeteh.
0: Ngeteh? Oh, bagus ya minum teh malam-malam, Bang, ya?
1: Iya. Bagus-bagus ya, Bang.
0: Iya. Kalau aku hari ini, Bang, kepinginnya tuh minum yang manis-manis, Bang.
1: Manis-manis?
0: Iya, yang manis-manis. Nggak tahu kenapa, ya?
1: Mungkin ada selera, ya.
0: Mungkin karena pengaruh ini, Bang. Panas ini, Bang.
1: Iya.
0: Minum air putih udah banyak. Rasanya pingin minum yang manis-manis gitu loh, Bang.
1: Iya, tapi turunan.
0: Kenapa?
1: Jangan disuruh turunan, kalau terlalu manis.
0: Oh iya, jangan sampai berlebihan juga kan, Bang.
1: Iya.
0: Iyalah. Akhirnya ya ini minum-minum Cimory gitu, Bang.
1: Iya.
0: Enak juga sih.
1: Untuk minum air hangat kuku lah.
0: Kenapa, Bang?
1: Minum air hangat-hangat kuku.
0: Minum hangat-hangat kuku enak juga sih.
1: Air putih jadi rendah semua
0: air. Iya. Air hangat memang haruslah, setiap hari harus ada minum air hangat, Bang, ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa, Bang, lagunya, Bang?
1: Lagu apa kita tuh?
0: Lagu Jawa, Bang.
1: Lagu Jawa.
0: Iya, campur sari juga boleh.
1: Campur sari boleh. Tepoci aja dah.
0: Apa?
1: Tepoci.
0: Kue?
1: Tepoci.
0: Poci.
1: Tepoci
0: judul lagunya.
1: Iya.
0: Lagu dari siapa tuh, Bang?
1: Ya, siapa
0: tuh? Oke, Teh Poci ya. Oh, Endang Paramita.
1: Iya.
0: Ada juga Sepin Misa, ada Intan Caca. Mau yang mana nih, Bang?
1: Ya, masalah yang penting.
0: Oh, ini aja Intan Caca aja biar kita bisa agak goyang-goyang malam hari ini, Bang. Iya, lagunya buat siapa, Bang?
1: Nanti malam itu kita bisa selalu ya.
0: Yoi, Bang.
1: Ini buat Amarkan. Abdullah.
0: Iya.
1: Siapa? Uniayang Lirayu
0: loh. Uniayang belum ada masuk.
1: Uniayang.
0: Ya takut dia. Takut dia aku rayu-rayu nanti di sini dia.
1: Iya. Ini kita mau langsung aja di rayu.
0: Hah?
1: Jangan ditanya, langsung rayu aja.
0: Oh, langsung rayu ya.
1: Iya.
0: Ya mudah-mudahan lah nanti kalau Unia yang masuk langsung kita rayu, Bang.
1: Iya. Jadi terang dulu ya. Menghajung, berperunding, orang situ.
0: Iya.
1: Kita dikampar, kita hindi kita terpengarah, Hamzah Yusuf, Andi Mekir. Siapa lagi?
0: Siapa?
1: Putra Pulau Gugang.
0: Iya.
1: Andi Cikin Abinata, sama Yayangnya yang di Ternate itu.
0: Iya.
1: Sepel lagi Pulau Rencinta Pulau Jambi. Bu Pang Sule. Buat Kang Iing di Simpul.
0: Iya.
1: Pak Adi Ahmad Basu buat Rasana Ciri-Ciri. Baru merasa sudah muda buat si Momola ya.
0: Iya, Bang.
1: Hamzah Yusuf.
0: Kenapa, Bang?
1: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf tadi ada cuma miss call doang.
1: Miss call doang. Hamzah Yusuf lah ya. Kalau buat Nadi Muhammad juga sama Ali Munir.
0: Iya.
1: Buat Andri kan malam itu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Abang Kadir. Selanjutnya silakan di 0811 6707 9920.

0: kita lanjut lagi, silahkan. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Andre.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa Bang?
1: Kenal kalau aku Bang
0: Suyatno.
1: Pak Sarbin.
0: Oh Pak Sarbin, ganti nomor lagi nih Pak Sarbin.
1: Lupa lain.
0: Iya, ganti nomor HP lagi ya? Ganti nomor HP lagi enggak?
1: Enggak.
0: Oh enggak Pak Sarbin, di Lopak Alai.
1: Iya.
0: Bagaimana kondisi air di sana Pak?
1: Air?
0: Udah mulai kering?
1: Enggak, hari ini enggak. Tempat kumpe kan banyak air.
0: Oh, tempatnya air di sana ya?
1: Iya.
0: Oke, syukurlah kalau begitu Pak Sarbin. Malam hari ini mau dengar lagu apa Pak?
1: Lagu Bandul Kunci enggak?
0: Bandul Kunci?
1: Iya.
0: Oh sebentar, aku cari dulu Pak ya. Pasti ada Pak, tapi harus dicari dulu. Bandul Kunci.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya Pak?
1: Buat Putra Puluh Bijang. Buat Tartani Suraputak. Buat Mbak Yani Tengerti.
0: Oke.
1: Gawe Bapak Odin.
0: Pak Udin, iya.
1: Pak Semar. Pak Bayo. Bapak Sapuan. Tangguh Mbak Yani Lubang Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Tangguh Bu Tira. Bu Wati.
0: Iya.
1: Bu Sopon.
0: Siapa?
1: Tangguh Bunda Akhir.
0: Iya.
1: Tanggu Pak Ahmad Baso. Tanggu Pak Makarang Banjar.
0: Iya.
1: Tanggu Bapak Romlan.
0: Oke Pak.
1: Bapak Satino.
0: Iya.
1: Bapak Wakiman. Bapak Jalmo.
0: Iya.
1: Tanggu Kamri.
0: Oke.
1: Tanggu Sopo Jutakli itu Ijal.
0: Iya.
1: Ya. Tanggu Bunda. Bunda atau apa?
0: Bunda awal.
1: Haji Purnama.
0: Oh iya.
1: Ya. Tanggu Mbak Julia. Tanggu Bu Aden.
0: Iya.
1: Cari tibu si gue sakit.
0: Iya.
1: Kemudian mak cepat mak sembuh.
0: Amin.
1: Tanggu Pak Faira. Tanggu Sopo ne.
0: Siapa? Minum. Apa?
1: Tanggu Najmi Sumitrep.
0: Iya.
1: Tanggu Sopo ne Mbak Ijal. Tanggu Bapak Sopo ne.
0: Siapa? Siapa lagi Pak? Yang ingat-ingat aja Pak ya.
1: Oh iya iya. Tanggu kafe lah ya.
0: Iya oke deh Pak.
1: Tambahan sudah turun baru ingat.
0: Ya besok lagi kalau besok ingat besok nelpon lagi Pak gitu.
1: Oh iya.
0: Iya oke.
1: Iya. Ya, matur nuwun ya.
0: Sama-sama Pak Sarbin, makasih banyak.
1: Ya, nak kurang hati-hati ya.
0: Siap Pak, makasih. Yo.
1: Mudah-mudahan akhir sini.
0: Amin, makasih.
1: Gue murah jurnal ini pula.
0: Oh, jangan Pak.
1: Jangan ya.
0: Jangan Pak, masih ayu bojoku Pak. Iya.
1: Aduh.
0: Satu aja Pak, satu aja nggak bisa habis Pak. Iya.
1: Tarian yo.
0: Apa Pak?
1: Tarian.
0: Tarian itu apa?
1: Menyang Solo, Paju Ngilang. Tuku Serabi sekali telu.
0: Oke.
1: Okay. Sinoran di Bojo Jo Sumelang. Ngara Paya Rabi ngeru aku.
0: Oh cakep. Makasih.
1: Tarian.
0: Iya makasih banyak pantunnya Pak.
1: Iya.
0: Oke okay lah.
1: Menyang Kemino numpak strek.
0: Iya.
1: Menyang Kali umbal-umbalan.
0: Oke.
1: Okay. Isi nom ayo potrek. Yang mati kan ketinggalan.
0: Oh, walaupun saya tidak bisa mengerti 100% tapi saya bisa apa ya maksudnya tuh bisa mengerti sedikit lah gitu loh Pak. Makasih Pak ya.
1: Ya, itu mana nih?
0: Apa tuh?
1: Kepundung ngomai rayap. omah kenteng suwe kayu. Nek ditundung ngalung dipegat. Jadi rondo melu aku.
0: Wah, kalau ngeluh cakep Pak, mantep lah. Mantep. Makasih banyak Pak Sarbin.
1: Yo, nang Semarang kudane kayu. Nang Semarang kudane kayu.
0: Iya.
1: Sekirik di Blambang kabeh. Heeh. Sawang-sawang rupane ayu. Barang cincin ngapang kabeh.
0: Wah. Iya. Mantep. Suwun ya. Ya,
1: terima kasih Pak Andre.
0: Iya, sama-sama Pak Sarbin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung nggak sampai pagi kita pantun-pantunan ini. Silakan kembali di line telepon yang sama. Halo, selamat malam kakak cantik.
2: Halo.
0: Halo kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa mau pantun juga?
2: Bilang sehat gitu loh.
0: Sehat kak.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Mau pantun?
2: Iya.
0: Anak harimau masuk ke jurang.
2: Sudah dikasih makan apa belum?
0: Mati dong kalau masuk ke jurang kak.
2: Pas kan?
0: Iyalah. Silakan.
2: Lagu apa? Iki lagu apa?
0: Lagu Jawa Mbak Yu.
2: Lagu Jawa ya?
0: Iyo.
2: Lagu Jawanya?
0: Apa?
2: Banyu Kali.
0: Banyu Langit.
2: Banyu Langit ya?
0: Banyu Langit ya? Banyu Kali?
2: Iya, Banyu, maksudnya itu loh.
0: Banyu Langit.
2: Iya, Banyu Langit itu aja.
0: Banyu Langit, ini artinya air hujan ya?
2: Anora.
0: Apa? Ono.
2: Oh, ono.
0: Ono to.
2: BKP wae lagi.
0: Karo sopo?
2: Semuanya lah.
0: Oh, semua.
2: Yang lagi dengerin. Selamat Ongi wae.
0: Oke.
2: Okay. Ya iyalah.
0: Iya lah.
2: Ongi kan malam.
0: Iya betul.
2: Iya. Bob Andre.
0: Iya kak.
2: Makasih yo.
0: Sama-sama kak.
2: Selamu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak ya, Tepoci.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: HP baru ya, Sam?
3: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual, mumpung punya duit.
2: Kamu baru gajian?
3: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
2: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
3: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

salah satu bentuk perkawinan di dalam suku Gayulues adalah juelen. Perkawinan juelen ialah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: لطفه وهو خير الرازقين.
1: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama untuk mengikhlaskannya, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariku.

Selamat pagi Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Dinas Lingkungan Hidup 977 RT di Kota Jambi sudah melaksanakan OPBM. Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPBM di Kota Jambi terus mengalami perkembangan. Hingga saat ini sebanyak 977 RT telah menerapkan sistem pengelolaan sampah tersebut dengan jumlah kepala keluarga yang terlayani penjemputan sampah mencapai sekitar 56.000. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan saat ini mulai memasuki tahap kedua pelaksanaan OPBM melalui program Kampung Bahagia yang akan menyasar 781 RT. Pada tahap tersebut, sebagian besar RT akan melakukan pembelian gerobak motor sebagai sarana operasional pengangkut sampah dari rumah ke rumah untuk diangkut menuju depo sampah. Meski secara umum pelaksanaan OPBM berjalan baik, namun Mahruzar mengetahui masih terdapat sejumlah kendala terutama terkait ketersediaan operator gerobak motor. Di beberapa tempat masih ada yang belum mengalami ataupun belum memiliki operator karena di wilayah tersebut masyarakat rata-rata sudah memiliki pekerjaan sehingga sulit mencari operator yang bertugas mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga. Menurutnya, DLH ini siap membantu RT yang mengalami kesulitan mendapatkan tenaga operator agar pelayanan pengangkutan sampah tetap berjalan dengan baik. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, DLH 977 RT di Kota Jambi sudah laksanakan OPBM. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni A.S., Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harhab. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
2: Aduh, Bang, baru kemarin beli voucher, cepat nian habisnya.
1: Ay, Dek, pelit nian.
2: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga, masa gak dijual juga?
1: Iko bukan judi, cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
2: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota, itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja, tiap saat marah-marah ada jelas.
3: Judi online bukan tempat mengais rezeki, justru membawa kita dalam kehancuran.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan informasi pukul 6:33 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan lancar kegiatannya di hari ini ya ganti-ganti. Aduh, sepertinya hari ini pagi ini udaranya agak sedikit mengembun ya, dingin. Karena malam kegerimisan ganti-ganti. Nah kalau dari rumah ganti-ganti semalam kegerimisan atau enggak. Dia udah hujan deras ya ganti-ganti, tapi gerimisnya lumayan lah, mungkin hujan buatan. Tapi apapun yang terjadi, itulah kita harus tetap bersyukur tentunya ya ganti-ganti. Dan ganti-ganti di hari Rabu Agustus ini, kali ini informasi hadir di ruang dengar ganti-ganti. Ada 3 pesanan putra, pesenam putra binaan Persani Jambi akan mewakili Indonesia ikut pada kejuaraan senam aerobik di International Asian Championship yang berlangsung 3 sampai 10 Agustus 2026 di Filipina. Sekretaris Pengprov Persani Jambi Agung di Jambi mengatakan bahwa ketiga atlet senam di Jambi yang mewakili Indonesia pada kejuaraan di Filipina tersebut adalah Aprilian Anggara, Muhammad Anggar Darmawan dan juga Muhammad Anggar Setiawan, di mana mereka ini akan turun di nomor trio sport aerobik gymnastik. Dan untuk pelatihan pendamping yang ditunjuk pendamping ketiga atlet Jambi pada kejuaraan tersebut adalah Veronica dengan bekal pengalaman yang diraih pesenam Jambi, optimis bisa meraih medali pada kejuaraan internasional tersebut. Nah, dengan pengalaman dan prestasi ketiga pesenam ini, ganti-ganti selama ini yang sebelumnya merupakan peraih medali emas PON 2024 Aceh dan juga Medan, tentunya mengharus pengurus senam Jambi berharap mereka bisa tampil maksimal pada kejuaraan tersebut dengan meraih medali. Ganti-ganti Agung juga mengatakan bahwa kejuaraan internasional itu juga menjadi modal untuk pesenam Jambi menjelang babak prakualifikasi PON 2027 dengan target utama pada PON 2028 agar bisa mempertahankan medali emas untuk kontingen Jambi dengan bekal pengalaman tanding di kancah internasional bisa terus berprestasi. Ganti-ganti kali ini beralih ke informasi lainnya, ada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kali ini meluncurkan inovasi pelayanan kesehatan bertajuk Gaskan Saja atau Gratis Sunat Kapan Saja, ganti-ganti. Nah, program ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan akses sunat gratis tanpa perlu menunggu momen libur sekolah. Tentunya peluncuran program dipusatkan di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dan juga diikuti secara daring oleh seluruh kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Barat, serta kegiatan ini digagas melalui kolaborasi sinergis antara pemerintah Kabupaten Tanjung Barat, Dinas Sosial serta Basnas Tanjung Barat, ganti-ganti. Nah, serta Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat ini menyampaikan bahwa program ini menjadi solusi nyata agar kendala biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi orang tua untuk menghitankan anaknya, ganti-ganti. Tentunya berbeda dari surat masal biasa, Gaskan Saja ini memungkinkan warga mendaftar kapan saja karena seluruh biaya pendaftaran hingga tindakan medis penuhnya ditanggung oleh Basnas Tanjung Barat, ganti-ganti. Dan prosesi peluncuran ditandai dengan penekanan layar digital oleh Bupati Anwar Sadat bersama Ketua Basnas dan Kepala Dinas Sosial karena momen tersebut menjadi penanda dimulainya pelayanan Gaskan Saja secara serentak di 13 kecamatan, ganti-ganti. Nah, luar biasa sekali ya ganti-ganti program pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat luncurkan layanan Gaskan Saja. Ingat, Gaskan Saja yaitu gratis sunat kapan saja. Nah, ganti-ganti itu informasi di pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini, ganti-ganti untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini, jangan lupa sarapan dan juga tetap berhati-hati di jalanan, jangan ngebut-ngebutan, jangan rebutan jalan ya, ganti-ganti, karena kita harus menjaga keselamatan kita juga dan juga orang lain. Dan tentunya ganti-ganti itu informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.

tradisional Nusantara. Bakyak berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini juga disebut dengan nama lain terompa galua. Alat yang dibutuhkan untuk bermain adalah sandal kayu yang panjangnya bisa muat untuk 3 hingga 5 orang. Meski kelihatannya mudah, namun butuh konsentrasi agar bisa berjalan kompak. Jika satu orang saja tidak kompak, maka tim bisa terhuyung-huyung dan kalah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kendurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.